Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi

0: Kok? Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambeien wasir, minum ambesir.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya. Radio.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati setiap tanggal 31 Mei sebagai bentuk kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan tembakau bagi kesehatan. Peringatan ini mengajak semua orang untuk mulai mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan merokok demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman bagi generasi sekarang maupun mendatang. Melalui Hari Tanpa Tembakau Sedunia, masyarakat diajak memahami dampak rokok terhadap tubuh, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker. Tidak hanya bagi perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang di sekitar. Momentum ini menjadi pengingat bahwa hidup sehat dapat dimulai dari langkah kecil, menjaga diri sendiri, dan peduli terhadap kesehatan orang lain.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Powergen push.
1: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
0: Mau. Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
5: Aduh, aku kan mau request kok gak di style-style sih.
6: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
5: Mbo, ya apa sih?
6: Duh, males aku.
7: Emang kalian requestnya di mana?
8: Di radio iku lho.
7: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM ae.
9: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

Tahukah Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga.

karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Tidak aja.

Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia yang telah membantu jutaan orang saat terjadi bencana, perang, maupun keadaan darurat. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant sebagai seorang tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri gerakan Palang Merah Internasional. Sejarah Hari Palang Merah Internasional bermula dari pengalaman Henri Dunant saat menyaksikan banyak korban terluka dalam pertempuran Solferino di Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat pentingnya sikap saling tolong-menolong, rela berkorban, dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide

0: ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Hari Peringatan Reformasi. Hari Peringatan Reformasi pada 21 Mei menandai runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 pada saat Presiden Soeharto mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh gerakan masif mahasiswa dan rakyat yang menuntut perubahan total atas krisis ekonomi serta praktik KKN. Momen tersebut resmi membuka jalan bagi lahirnya era reformasi yang mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Memasuki tahun 2026, peringatan 28 tahun reformasi menjadi refleksi penting untuk mengevaluasi capaian demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum. Momentum ini rutin diperingati guna mengingatkan generasi muda akan sejarah perjuangan bangsa. Tujuannya adalah agar masyarakat terus mengawal cita-cita luhur reformasi demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan berkeadilan.

0: Urap jamur dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien

0: baik kita hancur mundur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
2: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda WVC Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda, dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato, dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
4: The Bluetooth device is connected successfully.
5: Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buat
6: Hei, arek iku lapo sih? Mbok gak ngerti. Nyanyi kok A-I-U-A-I-U.
7: Woi, lapo sih iku?
6: Anu,
7: iki lho aku lagi kerokean, tapi malah ngelek-ngelek kae iki. Duh, kasih dong ambil iki aku wis.
3: Mau karaokean gratis? Langsung ae. Sobat Kota bisa siapin pulsa, kuota, atau bisa datang langsung ke studio Kota FM Jalan Citanduwi 14 Surabaya di program Dangdutan Rek. Setiap hari Minggu, jam 10 sampai jam 12 siang.

0: Kejutan le.
1: Bercanda.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Welcome back Dangdutan Re, yang hadir setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang bersama Rani Larasati. Sudah siap nih kira-kira hari ini mau karaoke apa aja. Jadi kalau karaoke teleponnya di jaringan manual ya, di Telkom 0315611416 dan juga di 5676923. Tak anteni gabungannya Rek. Dang, disiapno dhisik lagune. Bar iki baru tak terima di segmen pertama. Dangdutan Rek, nyanyi yo Rek.

0: 733 tahun Kota Surabaya.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Apa kabar Sobat Kota? Hari Minggu ya, gak kerasa kita sudah ada di tanggal 24 Mei 2026. Wah, sebentar lagi tanggal 27 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi siapa nih yang tahun ini bisa berkurban? Berarti ucapannya hamdalah, alhamdulillah karena rezekinya Sobat Kota bisa berkurban tahun ini. Tapi kalau misalnya ada yang masih belum bisa berkurban, ya kita berdoa aja semoga dibukakan rezekinya tahun depan bisa berkurban untuk Sobat Kota yang muslim. Sobat Kota, langsung aja, ada siapa nih yang pengen mengudara on air di segmen pertama? Selamat pagi menjelang siang, Dangdutan Re.
1: Dangdutan Re, nyanyi yo Re.
0: Nyanyi yo Re.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rani Larasati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana ini?
1: Iki wis sarapan ta durung iki, Re?
0: Iki ceritane wis sampun sudah selesai. Oh. Sarapan.
1: Barusan sarapan.
0: Wena Ire.
1: Sarapan kawanan 10-an.
0: Aku tadi sarapan 8:30 sih, sak durunge siap-siap budal, sarapan dhisik. Alhamdulillah wis seger iki wis wareg.
1: Sarapan iwak iki Mbak Rani.
0: Iwak apa?
1: Apa itu? Iwak panggangan nyemek-nyemek ngono kuwi.
0: Oh, anu, kotokan panggangan.
1: Iya, di.
0: Enak ire.
1: Dikecek nyemek-nyemek. Tapi aku blenger wingi ngono, saiki ngene maneh.
0: Walah.
1: Itu mampes rasane.
0: Sing penting ono sambele, gak kira bosen.
1: Enggak ada sambel.
0: Oh, gak ada sambel. Ya wis.
1: Pas nasi serbuk pisan ya wis.
0: Enak ya. Enak ya mari sarapan panggangan iki nyanyi apa iki? Tak siap no Mas Edo.
1: Opi kira. Iki iki lembaran nih.
0: Apa?
1: Prasasti Cinta ta apa ya?
0: Prasasti Cinta. Oke, iki lagune lagu suwe Prasasti Cinta ya, gak tau.
1: Lama ini kak lupa-lupa ingat. Apa-apa.
0: Lupa-lupa ingat. Nah iyo, tapi emang lagune yo enak sih.
1: Selamat buat semuanya yang lagi pantau kota. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pencet-pencet. Ketepaan iki mang aku. Dua kali pencet langsung masuk
0: rezeki
1: anak soleh.
0: Rezeki anak soleh. Nah, soalnya iya, lanang iya. Lek wedok soleha.
1: Iya, soleha.
0: Prasasti Cintai COTW iki, monggo salam-salame dilanjut dulu.
1: Oke, salame ada Mas Ali Pariti. Coba Cak Sarwi ya. Cak
0: oh iya, sing biasane nyanyi saiki ya monok Mas Cak Sarwi.
1: Ono Mbak Eka ning Ela. Bunda Sanipah, Bunda Warka, Bunda Julaika, Bunda Mami, Bunda Mbak Ainun, Mbak Ana Imana, juga Bunda Wulan, Mas Adidia, Cak Sur, Cak Boneng, Yumut, ya semuanya yang lagi pantau.
0: Dan semuanya yang lagi pantau. Oh anu, apa iki jenenge sapa? Anu. Sapa iki? Oh, ono Mas Effendi. Ya.
1: Selamat pagi, ayo merapat.
0: Ayo merapat. Ini dia lagunya Prasasti Cinta.

0: Mantap.
1: Oke, terima kasih Mbak Rani.
0: Sami-sami.
1: Ya, selamat buat semuanya yang lagi pantau kota di mana pun Anda berada, selamat mendengarkan. Oke, gitu ya Mbak Rani.
0: Sami-sami Mas Edo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun untuk Mas Edo yang hadir dari Gading Watu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kota FM Dangdutnya Surabaya di Point 88,1 FM menemani Anda Sobat Kota kali ini di program Dangdutan Rek. Jadi untuk Anda yang pengen gabungan karaoke, setidaknya Anda bisa gabungan di 0315611416 dan juga di 5676923. Halo, selamat siang di program Dangdutan Rek.
1: Halo, selamat siang di
0: Dangdutan Rek.
1: Nyanyi Rek.
0: Oke, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, Barani.
0: Alhamdulillah, senang bisa bertemu di akhir bulan ini. Ini gak kerasa, sudah tanggal 24 Mei saja.
1: Iya, Barani, sudah menipis nih kantong.
0: Iya, sudah menipis. Ake sing sambat, podoh, kayak aneh, ngono ya.
1: Iya, Barani.
0: Iya, tetap semangat terus. Kali ini bisa dihibur dulu dengan nyanyi bersama. Nyanyi ya, bisa didengerin Sobat Kota yang lain. Lagunya tak siapin dulu ini apa?
1: Itu Mbak, apa ya? Andai tak berpisah, Mbak.
0: Andai tak berpisah, saya coba carikan dulu.
1: Punyanya Adela itu, Mbak.
0: Oke.
1: Barusan Mbak Edo, Bang Edo ya?
0: Barusan yang turun ada Mas Edo.
1: Iya, juga ada Mas Ali, Bunda Wulan, Pak Usdi, Kak Satrio, Cak Toto, Mbak Ella. Juga ada Bunda Fahar, Bunda Patona, Mbak Ima, Mbak Sarwi ya?
0: Mas Bang... Sarwi.
1: Sarwi.
0: Sarwi, Mas Sarwi dari mana itu namanya? Dari Waru, Sidoarjo.
1: Sidoarjo gabungannya. Juga ada Cak Boneng ya?
0: Di... Cak Boneng di... Menanti. Cak Boneng di Menganti, betul. Banyak teman-teman yang biasanya karaoke nih minggu lalu yang sudah gabungan. Kalau misalnya hari ini mau santai-santai tak ngrungokno dhisik ae wis ngono ya gak popo. Biar bisa gantian juga sama teman-teman yang belum naik, monggo naik gabungan.
1: Naik, tak tunggu gabungannya. Man Ali.
0: Iya, Mas Ali biasanya juga. Hari ini yang lagi pantau ini ada Mas Inako di Malang, ada Cak Hari di Sambikerep. Kemudian juga ada Mas Effendi Sawahan, Cak Slamet, Satrio Basuki. Mas Rizal Gubeng, ada juga siapa ini? Ada Mas Rizal yang ada di Gubeng, titip salam buat yang on air katanya. Siap. Terima kasih. Oke, lagunya OTW nih, lagunya masih diproses ya. Ini salamnya boleh nambah lagi buat siapa?
1: Ya, Mas Hafid, ayo Fit, ayo gabung Fit. Juga ada Mbak Ella ya, ayo Mbak Ella. Pak Kasian. Juga ada Mbak Mujati.
0: Ada satu lagi dari Ngagel biasanya yang ikutan gabung, Pak Rusdi.
1: Pak Rusdi, ayo. Mm-mm. Udah siap-siap itu Pak Rusdi.
0: Iya, biasanya sudah siap-siap ini beliau ini. Semoga bisa gabung masuk untuk Pak Sobo jenengnya ya, aku lali maneng Pak Rusdi. Oke, lagunya ini sudah siap, lagunya ini kita tarik. Mas Aditya di Kedamaian Gresik juga. Monggo, merapat kali ini kita bernyanyi Andai Tak Berpisah bersama Mas Solihin.

0: Mantap. Langsung dapat salam juga ini dari Mas David yang ada di kawasan Waru Sidoarjo.
1: Mas David belum bakat Mas David.
0: Wes gak popo, engko lek gumbul David sampean dijak mancing malahan.
1: Iya. Itu karane semoga selalu diberikan kesehatan untuk keluarga.
0: Amin.
1: Dan terima kasih.
0: Amin. Nyanyi ore.
1: Langsung pamit kloser.
0: Kloser. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Solihin yang juga sudah gabungan di siang hari ini. Jadi untuk sobat kota yang pengen gabung, jadi santai aja karena kita bakal menemani sampai nanti jam 12 siang. Masih banyak waktu untuk Anda gabungan. Caranya tak sepil dulu, jadi Anda bisa gabungan di 0315611416 atau di 5676923.
2: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu.

0: Oke. Sayang, tolong bukain bagasi.
1: Atau semakin gregetan, lihat tingkah Dipa dan Jihan.
2: Kamu jangan gini dulu ya.
3: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Udah bilang kamu terlalu sibuk. Terus gak asik, ya kan?
2: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis.
1: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam, hanya di RCTI Channel 28.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Dangdutan re, nyanyi ore.
7: Gak usah terlalu lama, Rani langsung menyapa kembali untuk Anda yang pengen gabungan on air di siang hari ini bernyanyi bersama di Dangdutan Re.
8: Nyanyi Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Toto?
8: Alhamdulillah, kamplu sedikit.
7: Agak emplu sedikit. Cuacanya memang aduhai nih, bikin imunnya ya, cepat turun.
8: Cuacanya semriwing-semriwing, Mbak.
7: Semriwing-semriwing. Benar, cuacanya semriwing-semriwing, waduh.
8: Ya, karena ini kampung, jadi saya nyanyi agak rendah dikit. Mutiara hidupku, Mbak Rani.
7: Mutiara hidupku lagu enak ya. Sepanjang masa.
8: Ya.
7: Mutiara hidupku, kita coba carikan lagunya. Semoga yang lain bisa menyusul Pak Toto ya, habis ini karaoke semuanya.
8: Iya. Ya maaf ini agak kena emplu sedikit, mudah-mudahan gak jadi virus.
7: Semoga ya, semoga tidak. Nah ini dia, sudah siap kita bernyanyi. Mutiara hidupku.

0: Enak tenan. Monggo salamnya kagem Sinta.
1: Ya, salamnya buat Cak Solihin, buat Cak Sarwi, juga Bang Uco, ada Mbak Ella juga, ada Bu Mami dua ini, Mbak Diantara Pati, Ibu Bulan, dan lain-lainnya. Buat Mbak Rani, terima kasih. Selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu Taala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Pak Toto dan juga teman-teman yang lain yang sudah naik on air tadi ya. Sebelumnya Reni harus jadi komersial break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Dangdutan Re, nyanyi yo Re.

mengucapkan Sugeng Ambalwarsa, Kutha Surabaya.

0: Surabaya Re.
1: Monumen Bambu Runcing. Tahukah Sobat Kota, Monumen Bambu Runcing merupakan ikon sejarah yang terletak di tengah kota Surabaya. Terdiri dari 5 pilar berbentuk bambu yang ujungnya meruncing. Monumen ini melambangkan senjata utama rakyat Indonesia pada masa perang kemerdekaan. Lokasinya yang sangat strategis menjadikannya titik pusat pertemuan sejarah dan modernitas kota, sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda akan pentingnya jiwa patriotisme dalam membangun bangsa. Penggunaan bambu runcing dipilih untuk menggambarkan keberanian luar biasa arek-arek Surabaya yang mampu menghadapi senjata modern hanya dengan peralatan tradisional. Perbedaan tinggi pada 5 pilar tersebut mencerminkan persatuan berbagai lapisan masyarakat yang bahu-membahu demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: tapi kalau takbiran yang akan hadir di minggu depan itu adalah takbiran sholat Idul Adha. Bagaimana sudah siap untuk menyambut Lebaran Kurban tahun ini Sobat Kota? Semoga semuanya diberikan sehat sampai bertemu hari H ya. Karena dari Kementerian Agama sudah diberitakan bahwa diputuskan juga untuk Idul Adha tahun 2026 1447 Hijriah 6. Ada yang mudik, kalau mudik tetap hati-hati ya, safety di jalan. Persiapan mudiknya juga mulai hari ini mungkin bisa dipersiapkan kembali. Selamat siang, dangdutan rek.
1: Dangdutan rek, nyanyo rek. Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat liput Mbak Rani.
0: Rani kabarnya baik, sudah disiapkan.
1: Alhamdulillah.
0: Mau nyanyi lagu apa hari ini?
1: Pantun Cinta.
0: Pantun Cinta. Kita cari lagunya Pantun Cinta. Di sana cuacanya bagaimana ini?
1: Cerah, Mbak Rani.
0: Cerah di sana, udah enggak ada mendung dan hujan ya?
1: Iya, cerah. Warna cerah.
0: Panas cerah.
1: Jawa.
0: Oh, kemarin sempat hujan juga, sempat Jawa.
1: Nggih,
0: Cak kasihan. Ini dia lagunya sudah siap. Kita langsung tarik.

pengamen juga cantik ini. Ada Gian Santa, salam sayang dari Gresik untuk Surabaya. Surabaya untuk Gresik. Mwah. Ada si Kiang, Kiang, Kiang.

sampai Rani kaget ada Mbak Wiji. Halo Mbak Wiji, salam sayang dari Surabaya. Yang lagi dengerin di 88,1 FM, baik di streaming on ears dan juga kota FM surabaya.id.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink.
0: Real coklat Belgium.

0: Iya, smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink
2: My Mood Booster.
0: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Dangdutan re, nyanyi yo re.

0: Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Dangdutan Rek. Dari beberapa saat ada yang juga komen, aku gak bisa ikutan naik gabungan tapi aku tetap mendengarkan. Ada Bli Arjunli, terima kasih Bli Arjun. Dari Bali ada Yoko dari Tegal, Jawa Tengah juga. Gak ikutan gabung nyanyi tapi ikutan goyang. Ada Pak Deanto di Krian, Inako yang ada di Malang. Seng siaran Dendang Surabaya nanti malam siapa Mbak Rani? Nanti ada Rahma Imaniar yang siaran Dendang Surabaya. Ojo lali ngopi wes. Emang David wes ngopi ta? Ngelingno aku ngopi malah gak ngopi. Ayo Mbak kesini diagendakan jadwalnya katanya Mbak Wiji. Insya Allah Mbak Wiji nanti bisa main ke Swaluh ya. Langsung jadi ke Swaluh ikutan makan apa namanya? Maka habat dan saudaraku, ikan nok dulurku ada Hadi Mukidi. Terima kasih Mas Hadi. Wah, aku kadek di KI send love you so much. Love you too more than to the moon and black pokoknya. Ini Hadi dulu juga yang selalu nemenin Rani siaran. Pernah Rani siaran tuh ceritanya glegeken, terus mari ngono aku sik takok. Hadi kira-kira glegeken ku iku mang mlebu mega ngono, terus dia menghiburku. Enggak ngono padahal mlebu. Ada terima kasih juga untuk teman-teman yang menyapa memang di Kota FM tapi tidak ikutan nyanyi begitu. Masih aku nyimak loh Mbak Rani jarine Cak Rembo. Kak gelem ketinggalan masih kok nyanyi Cak Rembo juga melekan. Ada MC Handal Jawa Timur. Ini dia. Hevang Omit. Ada Mas Mamet, terima kasih banyak aku sudah dihibur ya. Aku dibilang cantiknya, padahal biasanya like ketemu aku biasanya gantengnya ngono. Brengosku soalnya tak cukur iki rek. Ada Mas Tuwek Buffer 27. Waalaikumsalam Mbak Rani, sehat tak iling aku. Iling Mas Tuwek Buffer, alhamdulillah iki juga pendengar yang selalu setia bersama Kota FM. Waalaikumsalam, sehat alhamdulillah Mas, semoga jenengan juga sehat selalu ya. Penyetan belakang studio masih dong, masih. Kita terima penelpon dulu ya. Ada siapa kira-kira yang bakal nyanyi di sini? Ada siapa ini? Dangdutan Rek.
1: Dangdutan Rek, nyanyi orek.
0: Nyanyi orek. Sudah menunggu dari tadi dari kawasan Ngagel. Bagaimana kabarnya ini Pak Rusdi?
1: Iya Mbak Rani, pencet-pencet
0: semua
1: kayak calon. Iya, saingannya berat Mbak Rani. Wah, ketambah lagi Mbak Rani.
0: Yes, temenan.
1: Temen Mbak Rani.
0: Gimana kabarnya Pak Rusdi?
1: Alhamdulillah, sehat keluarga nih Mbak Rani ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Rani juga sehat keluarga semuanya ya.
0: Sehat, semuanya, alhamdulillah.
1: Semuanya,
0: Ya. Ya Mbak Rani. Gimana Mbak ini? Mau disiapin lagu apa ini Pak Rusdi nyanyinya?
1: Aku tak nyanyi gini Mbak. Apa, Taman Juruk sing koplo Mbak Rani.
0: Taman Juruk, kita coba carikan lagunya. Ini adalah salah satu lagu dari apa namanya dari almarhum Didi Kempot. Nah, ini Didi
1: yang
0: Kempot.
1: Yang koplo Mbak Rani ya.
0: Yeah, kita carikan yang lagunya. Koplo.

0: mana ini? Karaoke, Taman Juru Karaoke. Kita coba carikan
1: Yang koplo,
0: dulu.
1: Barani, yang koplo.
0: Ya. Ini dia, sudah siap lagunya. Gimana tadi
1: Barani.
0: sarapannya tadi?
1: Barani, po, biasa Barani aku tahu, terus karo robo tahu tok karo pisang tapi tahu ini gak digoreng kok tahu hanya murung mbak ini ditumbuk untuk karo sayur mesti nih sayur tidak ketinggalan barangnya ada sawi ada
0: Sayur.
1: wortel ada apa itu pisang juga ada nih pisang juga makan pisang barangnya tapi semuanya gini barang ini karena nanti gak jarang aku menenang aku tuh kono bapak tuh kono apa tongkol ya apa pindang ini gede-gede itu nih kok gorengan lah orang tapi jual lagi buahnya nah buah itu harus biasanya ketinggalan barang itu
0: iya
1: ada barang buahnya buahnya barang.
0: Iya, oke deh kalau begitu. Langsung kita tarik Taman Juruk bersama Pak Rusi. Menyambung tadi ada beberapa sobat kota yang sudah hadir karaokean dari beberapa luar kota. Kali ini kita menuju Ngagel Jaya, Ngagel.

0: Pak Rusdi.
1: Terima kasih Mbak Rani waktunya Mbak Rani ya.
0: Siap, ya, sama-sama. Selamat
1: semuanya lagi mantau. Kota FM semoga semuanya terhibur.
0: Yeah.
1: Untuk Mbak Rani sehat selalu, Mbak Rani bahagia selalu.
0: Amin.
1: Berlimpah barokah panjang umurnya rukun bahagia. Monggo digandeng akhir Mbak Rani.
0: Nggih, matur nuwun Pak Rusdi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Rusdi yang sudah hadir di siang hari ini. Jadi untuk Sobat Kota yang misalnya nih ya, untuk minggu depan tepatnya di tanggal 27 itu kan kita memang ada hari besar ya untuk memperingati Idul Adha 1447 Hijriah. Mungkin hari Senin atau hari Selasa sudah ada yang libur kerja terus mau mudik ya. Pastikan kalau mudik Anda dalam kondisi fisik yang prima. Jadi Sobat Kota harus melakukan general check up kendaraan di bengkel terpercaya, bawa dokumen penting kalau perlu, dan juga rencanakan jadwal keberangkatan dengan bijak. Siapkan perbekalan obat serta makanan yang cukup dan selalu pantau informasi rekayasa lalu lintas dari pemerintah selama perjalanan atau mendengarkan radio. Salah satunya juga mendengarkan radio Kota FM. Halo Torehan Nyawa, terima kasih Naya Hoki, sehat selalu kakak, sehat-sehat ya cantik. Ada Miss Diana, Mama Ardan, terima kasih untuk teman-teman. Ada Mbak Wiji yang masih setia mendengarkan Rani siaran tetapi melalui TikToknya Rani. Ada juga yang hadir monitor sambil lembur. Parkir motor nek main di studio sebelah mana Mbak Rani? Apa di Pot Cafe? Iya, parkir motornya di Pot Cafe jadi satu di bawah ya. Karena Pot Cafe itu juga di area radio Kota FM dan juga radio yang lain dari member of Mercury Media Group. Jadi kalau ke kantor Citanduwi itu sebenarnya radionya ada 4. Nah, Kota FM ada di lantai 2. Jajaran ambil Global FM, kemudian di bawah ada Mercury FM, kakak kita ya. Ada juga di JFM, jadi tempatnya ada di bawah. Ada Pak Reok, apa kabar si pelaut ganteng? Aku didelok pelaut, Rek Ivin ya. Semoga layarnya lancar, sekarang lagi di kapal apa ini? Semoga diberikan kesehatan. Cuaca yang baik supaya berlayarnya lancar. Ada Inako juga yang masih mendengarkan. Kemudian ada Bli Arjun tadi juga yang sempat menyapa dari Pulau Bali. Facebooknya kalau mau dibacain dibaca iya, tapi memang gak bisa ikutan nyanyi, ikutan join gabungan aja boleh kakak, boleh dong. Ada Senario Randy dari Kediri Utara. Ada PCX, aku mencintaimu. Mencintaimu balik ya wes, tak cintai balik ya. Ada Dumayanti dari Stabat Langkat Sumatera Utara, Socha dari Banjarnegara Jawa Tengah. Kemudian juga ada CM, ada Cak Mul, siang Ning Rani katanya. Selamat siang Cak Mul, terima kasih nasi gorengnya kemarin ya. Nah ini kita bertiga ditraktir sama CM ini. Kebetulan di depannya Kota Elan sego goreng pengi, tapi iki menolak. Menolak totolan pengi, Pak Katir totolannya awan. Ada Mas Adi Prayetno juga, salam buat seduluran aja semuanya hadir. Cameng Mustika dari Samplangan Gianyar Bali ikutan mendengarkan dangdutan rek. Mas Misbah dari Purbalingga, Gianyar Bali dari Sangtu Ketut. Ada Bang Tejo juga dari Bali, Tumiar Idawati dari Medan. Aba Waisel dari Gianyar Bali, masih dari Medan juga. Ada Bobo, terima kasih dangdutan rek didengerin di sana. Kemudian Ahmad Hudori Beriti Kembaren, terima kasih dari Tamora Medan City sudah ikutan mendengarkan dangdutan rek juga. Dan kali ini Sobat Kota, Rani jeda komersial break terlebih dahulu sebelum menyapa kembali satu pendengar yang bakal beruntung untuk Rani naikkan on air bernyanyi bersama program dangdutan rek nyanyi ore.
2: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu gak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
3: Tinggal tuh. Leon nangis.
4: Leon siapa?
3: Leon anaknya Zia.
4: Astagfirullah. Jagain anak aku ya, Zia. Tadi dia koma.
5: Gimana kabar kamu hari ini?
6: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana

0: kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak.
1: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
2: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram.
4: Aja ya?
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Dangdutan re, nyanyi yo re.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Apa kabar semuanya dari Sabang sampai Merauke yang mendengarkan, mulai dari pendengar lama sampai pendengar baru, semuanya tergabung di FKS Fans Kota Sejati. Saya sapa juga teman-teman yang sudah hadir di jalur streaming. Ada yang lagi dengerin nih dari streaming, aku tinggal klik aja kakak di kotafmsurabaya.id atau aku juga sudah install aplikasi On Ears. Terima kasih. Ada yang bilang, aduh jaringan analognya nih mengecil nih, kurang berjernih dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian punya smartphone, punya HP, internetnya ada, jadi biar bisa lancar tinggal klik aja kotafmsurabaya.id. Dijamin dengerin radionya jadi lebih jernih. Terbukti banyak ya dari teman-teman di luar Jawa juga mendengarkan Kota FM. Selamat siang, Dangdutan Re.
1: Nyanyi ore.
0: Apa kabar Bunda Wulan?
1: Alhamdulillah, meskipun tenggorokannya agak enggak enak
0: nyanyi. Oke, semoga sehat ya nanti habis ini ya.
1: Dari awal cowok tok yang masuk.
0: Cowok tok sing masuk. Sekarang Bunda Wulan ini yang masuk ini. Mau nyanyi lagu apa Bunda?
1: Iso tanpa kue koplo.
0: Iso?
1: Tanpa kue.
0: Iso tanpa kowe, kita coba carikan lagunya. Oke, siap. Lagunya sebentar, saya carikan dulu.
1: Awan berani, belum rezekinya tadi.
0: Iya, Apple Levy, halo selamat siang teman-teman juga yang masih mendengarkan Kota FM ini, rame banget ini. Iso tanpa kowe, lagunya tak siapin dulu. Monggo Bunda Wulan, boleh salam-salam buat siapa ini?
1: Iya, tadi ada Pak Rusdi. Nanti ada Cak Soneng, Mas Edo ngawali, Rek.
0: Iya, Mas Edo ngawali hari ini.
1: Mas Ali gak bisa masuk, Mbak Rani.
0: Kenapa? Ya. Siapa? Oh iya, Mas Ali gak bisa masuk.
1: Kreting, Mbak Rani. Ada sama Sobat juga, Mas Solihin ya.
0: Ada Mas Solihin.
1: Ada Mbak Ella, juga kreting ya Mbak Ella ya.
0: Iya, Mbak Ella juga biasanya ikutan gabung loh. Ini tadi benar-benar Bunda Wulan, aku juga baru sadar nih lihat tulisan
1: dari pagi ya.
0: Yang telepon ternyata cowok semua dari tadi yang on air.
1: Sebenarnya cewek juga
0: berusaha masuk, tapi memang dorong kebagian. Iya. Ini lagunya hampir siap. Jadi untuk Sobat Kota sekali lagi yang pengen nututi Bunda Wulan, habis ini Anda bisa langsung aja telepon di 031 561

1416 atau di 0315676923. Karena banyak yang telepon di WA. Jadi untuk telepon WA bisanya untuk interaksi di program saja ya, Sobat Kota. Ini dia Iso Tanpo Kowe bersama Bunda Wulan. Spesial dangdut country nyanyi orang.

0: Awena, Masya Allah. Monggo salamnya buat siapa ini Bunda Mulan?
1: Salamnya buat ketemunya selamatnya semuanya buat Mbak Rani sehat
0: ya, selalu. Siap.
1: Dan rezekinya
0: amin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bunda Wulan yang hadir selantiasa. Masih bersama kami di sini ya. Ada Sobat Kota yang sudah beberapa kali juga ikutan join. Sekali lagi ya Sobat Kota, kalau misalnya hari Senin, Selasa, Bang Idul Adha, jadi harus mempersiapkan banyak beberapa general check up kepada kendaraan di bengkel terpercaya, ojo sampai lali. Jadi cek kondisi kendaraan Anda, lakukan pemeriksaan menyeluruh seperti mesin, oli, rem, radiator, atau bahkan tekanan ban. Jangan lupa juga untuk membawa perlengkapan darurat seperti dongkrak, ban serep, segitiga pengaman, ini penting. Pastikan juga kondisi fisik pengemudi, jadi yang nyetir itu harus istirahat cukup sebelum berangkat. Nah, jadi pastikan tidur minimal 7-8 jam sebelum Anda melakukan menyetir jarak jauh. Jadi lakukan pergantian pengemudi jika jarak tempuh sangat jauh, misal mudiknya sampai 150 kilo misalnya, atau bahkan lebih. Jadi mungkin ono sopir cadangan. Ngono. Jadi manajemen waktu istirahat, jangan paksakan menyetir tanpa henti. Anda harus tetap fokus. Kalau misalnya memang diperlukan, setiap 3 atau 4 jam sekali berhenti di rest area untuk bisa meregangkan otot dan juga menjaga fokus. Barang bawaan logistik juga harus diperhatikan. Jadi jangan lupa Anda bisa

obat-obatan pribadi. Jadi Anda bisa menyiapkan P3K dasar seperti obat anti mabuk, obat mah, pusing, dan juga vitamin. Kemudian isi saldo e-tol juga penting. Nah, ini biasa nih, sehingga rekno macet. Ayo, gampang no, engko esek diisi, engko esek diisi. Mentang-mentang HP-nya bisa mengisi e-tol ya, tapi ternyata apa? Pas wae katene metu di exit tol, lali. Saldone entek, akhirnya burine macet. Jadi jangan ya. Jadi jangan apa ya menunda-nunda. Kalau perlu bisa kan dikira-kira. Kalau misalnya aku mudiknya ke Solo misalnya, saldo e-tolnya yang harus dipersiapkan itu berapa rupiah. Jadi isi e-tol Anda sesuai nominal perjalanan yang akan Anda tempuh. Kemudian juga kalau di mobil misalnya jangan lupa makanan ringan atau air minum, sertakan bekalnya cukup untuk menghindari dehidrasi selama perjalanan terutama saat terjebak macet. Besar harapannya mudik besok memang untuk arus mudik di hari Senin dan hari Selasa besok terpantau akan padat, tetapi masih belum ditemukan beberapa titik-titik macet yang reportase kita terima. Jadi untuk tips beberapa mudik, jangan lupa juga harus mengumpulkan strategi selama perjalanan. Jadi hindari jam puncak macet, berangkat prediksinya itu pokoknya jangan yang jam-jam macet lah gitu. Seperti setelah waktu subuh hingga menjelang siang hari itu bagus untuk perjalanan. Kalau berangkatnya sore biasanya itu titik-titik pantau yang macet. Kemudian selalu gunakan aplikasi navigasi seperti Google Map atau Waze ya, untuk membantu rute alternatif Sobat Kota. Informasi buka tutup jalan dan juga dengarkan radio. Radio akan menginformasikan banyak informasi news traffic saat Anda melintas di perjalanan mudik Anda. Menyusun checklist barang bawaan sak durunge mudik. Nah, dadi ben gak ketinggalan barang-barang opo ae sing bakal digowo, ojo lali. Pasangannya digowo. Mudik mari ngono bojone gak kegowo ya apa sih rek-rek. Lali anake tok sing digowo. Semoga mudik tips yang sudah Nani share untuk Sobat Kota juga reminder ya, mengingatkan kita bahwa ternyata penting loh bawa obat P3K, penting juga. Yang pakai kendaraan roda 2 juga jas hujan tetap harus ada di jok Anda. Sebelumnya Nani pamit, ada jeda komersial break terlebih dahulu, jangan kemana-mana.

Sebagai tembang penutup Sobat Kota, sebenarnya banyak yang request tadi, seperti Cak Mul juga request Lukaku dan lain sebagainya. Tapi Rani tadi sudah nyanyi berbahasa Indonesia. Jadi Rani sekarang mau tutup dengan lagu yang berbahasa etnik Ambyar.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Hanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM Dangdunya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya di siang hari ini. Siang yang tidak terik ya, atau tidak panas ya. Alhamdulillah agak mendung ini ya. Enak sejuk awannya. Kok awannya kok ngajak goyang. Ayo wes gas kan goyang bareng digoda digoyang dangdut masih kelere. Hari ini ditemani Tari Nintia Singa nanti pukul 3 sore.

0: 88,1 FM dari Surabaya. Selamat siang semuanya sobat kota. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik semuanya ya. Terima kasih sudah setia selalu ya dengan program Digoda setiap harinya mulai pukul 12 hingga 3 sore nanti. Menghibur sobat kota semuanya lewat lagu-lagu dangdut koplo ya. Pokoknya nek awan kan iki wayahe goyang ya. Bismillah. Ben apa iki minggunya itu biar lebih menggelora ngono ya. Berkeringat. Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut, asik lore.
0: Asik banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tak kira mang canting acara ya.
0: Canting pindah awan ngono ta. Iya, iya, canting.
1: Acara tadi kok iki pilih ki canting opo? Digoda sire.
0: Kok sik padang jinglang nang jopo ngono lae.
1: Mari udan kok Mbak Tias, Mbak Tari.
0: Oh iya toh. Oh iya toh. Oh di sini masih mendung.
1: Ayo, Pak Tari sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Tata gimana, sehat juga?
1: Alhamdulillah. Aku puterna cinta apa? Lahir batin aja, Mbak Tari.
0: Cinta lahir batin, ya.
1: Salamik, Bang Ujo, Pak Dianto, Cak Sugianto Rimbu, Bunda Wulan, Mbak Diandra Pratiwi,
0: iya.
1: Bu Mami, Bu Aini, Mbak Ella, dan lain-lainnya. Oh ya, Mas Cipi juga.
0: Iya.
1: Mbak Tari, matur suwun. Selalu sehat.
0: Terima kasih. Akhir
1: rezeki ini.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala.
0: Amin. Makasih, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto ya, Pak Toto Gledek sudah bergabung. Terima kasih sobat kota yang sudah bergabung mengawali jumpa di Goda di siang hari ini. Tak endel-endel no ya. Terima kasih ya, nanti kita lanjut lagi ya. Oh ada penelpon. Digoda.
2: Wah asik lho re. Nek gak asik tambah ono kula.
0: Iya. Duh. Loh. Halo. Halo. Waduh terputus. Iya emane re ya. Oke nanti kita lanjut lagi ya. Langsung saja cinta lahir batin.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho re.
2: Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia yang telah membantu jutaan orang saat terjadi bencana, perang, maupun keadaan darurat. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant sebagai seorang tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri Gerakan Palang Merah Internasional. Sejarah Hari Palang Merah Internasional bermula dari pengalaman Henri Dunant saat menyaksikan banyak korban terluka dalam pertempuran Solferino di Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat pentingnya sikap saling tolong-menolong, rela berkorban, dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya masih di program Digoda Digoyang Dangdut Asik Lare. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya, goyang bareng lagu-lagunya lagu-lagu dangdut koplo ya. Tapi ini ada lagu baru ya dari penyanyi yang bukan genrenya bukan dangdut justru ya. Tadi ada The Virgin ya. Ini dengan judul lagunya Gila Dangdut. Rock Dut Blow ya. Nah, ini kok dengaren ngono loh yo. Biasanya kan ya lagu-lagunya itu lagu-lagu pop ya. Jadi memang The Virgin ini comeback atau kembali lagi ke industri musik tanah air. Ya, ini baru saja merilis single terbaru judulnya Gila Dangdut. Karena ini perilisan lagu ini terasa sangat istimewa ya, karena bertepatan dengan momen perayaan hari jadi ke-17 The Virgin. Jadi pas banget pas ulang tahun pas rilis lagu. Jadi memang karya terbarunya ini membawa warna baru ya di dunia musik tanah air. Jadi memang tidak biasa ini The Virgin ini mengusung genre yang biasanya dibawakan oleh The Virgin ya. Nah, ini sekarang beda ya. Agak beda rock a dude. Jadi memang semua akan dangdut pada waktunya. Gebrakan baru nih ya, tapi enak juga ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Monggo yang ingin bergabung bisa lo telepon 0315611416 atau 0315676923. Digoda.
1: Waduh Lore, Assalamualaikum Mas Arif.
0: Digoda, halo. Digoda, halo. Loh. Iya kok putus terus ya, kok putus lagi ya. Oke. Digoda, terputus juga ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung lewat pesan WhatsApp. Ini ada, saya sebentar ya. Cak Yoko Sniper Tegang, lanjut Cak Agung WP Kali Santri. Ini salam untuk Cece Aini, Cak Rimbo, semuanya salam persaudaraan. Lanjut dari Bandung, dari Ambu Kalista. Ambu Kalista, terima kasih sudah bergabung. Ambu, cantik apa kabar? Alhamdulillah baik Ambu. Ambu juga sehat ya Ambu. Makasih Ambu, hatur nuhun. Pak Inako, selamat siang, terima kasih. Lanjut ada Mbak Putri Widayanti dari Teratas Berikan Pasuruan. Salam untuk Cak Solin Delosor, Cak Miskan Kebrawan, Pak Jono Gresik, Pak Zainal Kapal Keruk, Pak Sugeng Denpasar, dan juga Rudi Mahesa gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Putri Widayanti. Dari Cak Ari Dinamika. Cak Samsul, ho ya ho ya. Kawasan Teratas Berikan Pasuruan juga. Salamnya sebentar buat siapa ini? Abato Yipi, Syahruji Panda Soleh, Pak Wiyoto, Mang Ujang, Bu Ani Bohai, Rika Herlina Kenjiran, Umi Sanipa, thank you. Arigato gozaimasu. Ya. Pak Manai, selamat siang. Digoda, digendang itu asik loh, Re. Belak pandang hadir ya. Terima kasih Pak Matnai. Lanjut ada Pak Mas Misbah di Pawon Bukateja Purbalingga. Hadir. Waalaikumsalam. Iya, siang ini enggak terlalu terik ya. Kakak penyiar semangat terus ya tugasnya. Alhamdulillah. Apakah di Purbalingga juga seperti itu ya di sana? Mendung juga ya. Oh, ini sudah mulai kelihatan matahari sudah mulai intip-intip ini ya. Oke, lanjut. Terima kasih lagi. Ini ada Pak Jono Tamrin. Sebentar. Pak Jono, salam untuk Mbak Mia Apsari, Mbak Rini, Pak Ami, Abah Taibi, Mama Eli, Pak Wiyato, Mbak Mia Ramadhani. Pak Jono, terima kasih. Digoda.
2: Masih lho, Rek.
0: Masih, benar.
2: Digoda. Masih lho, Rek.
0: Iya, asik.
2: Masih.
0: Dengan siapa?
2: Dengan aku.
0: Oh, aku ya, namanya aku ya. Oke.
2: Nyampe jam piro itu?
0: Sampai jam. Oh, yang mana? Sekarang apa?
2: Enggak, itu nyampe jam piro nang Surabaya.
0: Oh, sing dulu itu ta? Jam piro yo? Oh, jam 11.
2: Ini kayaknya.
0: Jam 11.
2: Belum 11. Setahun lali.
0: 11. Iya, 11 kaya ya. Iya, jam 11. Iya, wis iya ya. Wis suwi. Rasaku kaya wis suwi ngono lho. Oh, apa bapak?
2: Kurung sak wulan paling.
0: Lah iya ya.
2: Lali.
0: Lah iya tapi pengen rono maneh ngono lho. Masya Allah. Saya ketemu rek karo bose rek karo juragane nang kono. Sawaneng. Alhamdulillah, masih masih sak seritan ya Bang yo.
2: Masih sak seritan daripada enggak.
0: Iya. Pak Sugeng enggak ketemu rek.
2: Lah iya. Daripada Pak Sugeng enggak uman.
0: Pak Sugeng enggak. Pak Sugeng mendelik sih.
2: Lah iya.
0: Makasih loh Bang ya.
2: Oke, sama-sama. Iya.
0: Pokoknya tetap sehat ya Bang, rezeki ini lancar, usaha ini lancar, bahagia
2: kita
0: selalu.
2: Kita harus diain dari waktu, jauh-jauh waktu, kok dadakan.
0: Terus kak koper Bang.
2: Apakah diriku sudah dilupakan, seandainya gak dikasih tahu Bang Tejo?
0: Oh tentu tidak, aku kan sungkan
2: tidak,
0: gitu loh.
2: Tidak Roma.
0: Awak rasanya gak disampir noy Bang, Bang. Saking monyer terus.
2: Monyer, gak leren jelas. Oh,
0: kandani, alhamdulillah. Bisa. Oke Bang, monggo, tembangnya apa ini, lagunya apa?
2: Aku ingin lagu apa? Cinta di Antartika.
0: Cinta
2: di Antartika.
0: Antartika.
2: Ya, sekalipun kita jauh,
0: iya, tapi
2: dekat di telinga. Di
0: iya.
2: Lah iya.
0: Benar-benar.
2: Sekalipun kita jauh dekat di kuping,
0: jauh di mata. Iya, jauh di mata tapi dekat di telinga. Ya.
2: Dekat di telinga. Jauh di mata dekat di telinga.
0: Iya. Apa Bang, Bang?
2: Salam-salam
0: salamnya
2: di Janis Call.
0: Aditya.
2: Apa Didit? Iya, Pak Sutoyo, Cak Ma'ruf. Bunda Sutira, Bunda Sutia, Bunda Mimi, Bunda Watona. Terus Yandra Dewi, Ebrahim, Royim Kenji, Bunda Tiaranya juga, Bunda Fakti, terus Selihin Brosor, Bunda Sanepa, Umi Sanepa Jeragam Kerupuk, terus Bu Nyai, Bu Farha.
0: Bu Nyai Farha, Juragane Gayam, Keripik Gayam. Iya.
2: Keripik Gayam. Terus Pak Selamat tiga-tiganya. Iya. Terus. Oh itu, Sopo itu. Pasti ya di Tia.
0: Bu Hari, Bu Hari, Bu Hari Bonggor.
2: Oh, Bunda

0: salam sehat selalu.
1: Amin.
0: Siap-siap, pocok lali, dilungkas. Imrat. Sing popote mendukur walung puluh kilo, cok puluh yuran lu.
1: Ini moni tak iki.
0: Gak nyemoni ngono
1: ya.
0: Pemberitahuan yang bro, yang bebenya di atas 90 kilo.
1: Iya, anteng nang omah ayo, anteng nang omah.
0: Iya, anteng ae nang omah. Sing lanang-lanang sing jenggot dawa cok puluh yuran. Pede dikira. Mbek.
1: Amin. Terima kasih Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arjun Lee sudah hadir. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ya. Cinta di Antartika.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut.

Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Ojolali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: 101,7 Kota FM dari Nia Surabaya. Masih bersama Digoda, Digo yang dangdut wasik lah re. Makasih, tak pake re. Oyen, oyen, oyen. So, welo. Gak apa ini ngicipi oyen. Sehat selalu ya, Safaki ya. Lancar semuanya. Sebentar. Digoda. Digoda. Sudah masuk, Bun. Mana ini suaranya? Bunda? Sebentar. Digoda. Digoda.
1: Ya.
0: Digoda.
1: Mbak Dari.
0: Ah, masa sih aku wis bengok-bengok lho iki.
1: Inggih.
0: Digoda. Alhamdulillah sehat. Si Bunda, digoda.
1: Digoda. Asik lho, Re.
0: Nah, ngono lho ya.
1: Ngono lho ya. Nggih, iya. Semangat lho ya.
0: Iyalah, semangat yo. Sehat ya.
1: Gimana halnya di sana Mbak Dari? Mendung?
0: Tadi mendung, sekarang sudah agak panas sedikit. Dikit
1: oh,
0: tapi.
1: Oh, panas sedikit. Di sini cerah. Agak krimis Mbak Dari.
0: Loh iya ta?
1: Sapa syadu.
0: Wah, iya mas kayak goyang enak ngono yo.
1: Masuk.
0: Iya. Lagunya apa?
1: Ini lagunya aku minta Kereta Malam aja Mbak Dari.
0: Kereta Malam? Oke, tak boleh nanya.
1: Masuk.
0: Masuk, ya.
1: Masuk. Salamnya ya Mbak Dari.
0: Monggo.
1: Salam-salamnya buat semua pendengar Kota FM saja. Selamat istirahat. Dan semua penyiar Kota FM sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Fokus untuk Mbak Darinya.
0: Iya.
1: Kalau pulang hati-hati Mbak Dari.
0: Makasih. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pupor ya di Krikilan. Terima kasih sudah bergabung. Oke, pengen numpak kereta malam. Tapi ono iki siang ya. Digoda.
2: Digoda. Digoyang dangdut. Asik lho, Roy.
0: Yota.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa Allah putus-putus suaranya sampean. Coba geser sik. Iya, geser sik, geser, geser. Ser, ser, ser, ser. Geser. Tes, tes, tes, tes. Lho, menek kok menek tembok. Menek wong sisan ngono lho.
2: Dia baru ngono to ya.
0: Wes, enak suarane.
2: Gimana kabarnya Mbak Dari?
0: Alhamdulillah, baik saya Cik Abdul Mukim. Sebaliknya gimana kabarnya jenengan?
2: Saya juga baik.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi ya? Kepanasan dikit.
0: Alah, ngono. Itu kan sani ku ayam-ayam itu.
2: Terima ayam. Ayam, anak gadal.
0: Loh.
2: Apa jenisnya? Gonggo.
0: Oh, bersama teman-temannya ini berarti ya?
2: Iya, teman perjuangan.
0: Seneng rek, di kancani-kancani.
2: Iya, temu kangen.
0: Iya, temu kangen. Iya, lo ya kan dari Mel. Ngerti deh. Oke.
2: Ini lagu ini.
0: Apa? Apa lagu ini?
2: Haredang.
0: Mosok sih, lho, iki menang dindi anu kok apa iki? Sewecuk ngono jare ya wone. Nang ngono haredang ta?
2: Nang ngene haredang are.
0: Oh.
2: Assalamualaikum. Wah, ini yang sawur-sawuran yang dari Kota Arab. Nang iki ora bae. Terima kasih atas
0: waktunya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Abdul Mukim ya, bersama ayamnya tadi ya. Oh, terputus. Terima kasih. Digoda. Digoda.
1: Digoda. Asik lur.
0: Asik pancene. Masya Allah, suwir rek. Gak muncul wong iki rek.
3: Digoda. Asik lho, Re.
0: Iya, asik, asik. Suwe gak muncul iki wonge ya. Nang dia ya. Ketok aneh orderane iki. Tak henti-henti kayae. Preian iku apa ya? Bise iku wis pokoke gak koper mlebu garasi.
3: Endi sih mbok ora sih?
0: Lah iya. Kan juragane bis. Ya apa sih? Lah iya kan gak koper iki, apa? Gak koper mlebu garasi, ngono lho maksude. Itu radionya di off kan saja, bingung nanti.
3: Oh iya iya.
0: Iya. Jawabane nunggu radione iki. Ya, ya, ya, ya, ya. Nah, lewat HP aja. Ngono. Ya, sudah Bunda? Sudah ya. Belum? Sudah. Oke. Okay. Nah, nek ngene kan langsung saut-sautan enak to. Ngono, oh, gak ngenteni. Ya.
3: Alhamdulillah.
0: Nggih, sehat-sehat ya Bunda.
3: Alhamdulillah, sehat-sehat sekali.
0: Kayak ngene jelas sehat. Masya Allah. Ceria-ceria. Iki lo sampe digoleki Bang Arjun lo.
3: Bang Arjun, iya.
0: Iyo.
3: Salam sehat selalu Bang Arjun.
0: Iya Bunda Ari, monggo, lagunya apa?
3: Walame kau wape sakosa FM. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Iya, mari kak Dune itu HP ini makannya suwe.
0: Oh, iya, iya, iya. Gih Bunda. Lagunya apa Bunda?
3: Tak dapat tidur.
0: Tak dapat tidur, kenapa? Ya.
3: Selalu lihat yang itu tuh.
0: Apa itu? Lo lo lo lo lo. Alah rek, gak dijak aku.
3: Wis, tua sehat selalu.
0: Oke.
3: Sehat selalu. Cantik selalu.
0: Amin.
3: Banyak.
0: Amin amin amin. Amin ya Allah.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hari Mungurasi sudah hadir. Oke. Kita lanjut lagi nanti ya. Langsung saja yuk iklo melok sampai mom. Bubur ya, naik kereta malam.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya menikmati lagu-lagu dangdut koplo di hari Minggu ini seakan akan ya bukan hari Minggu lah hari apa jelas Minggu ngono lo ya. Terima kasih ya sudah bergabung, selamat siang. Sudah ya sebentar Ambu. Oh iya Ambu, kalau mau telepon monggo bisa. Ya Ambu bisa sebentar ya. Cece, Ambu kemana sudah belum? Belum ya, oke bisa Ambu, monggo. Cak Mol terima kasih ya Cak Mol. Pak Inako terima kasih, Cak Kris ya. Salam buat semua keluarga FKS fans Kota FM, tanpa terkecuali Mbak Tari saya selalu bahagia, semangat selalu, amin. Apa ini? Eco, Estelar dan Bakso pinggir sawah di Tawang Sari. Dalam rumahnya Mbak Naya, oh ya jauh sekali. Pak Wiyoto Pandaan ya, salam Ningrata Sidoarjo, Mama Eli, Mbak Mia Ramadhani, Pak Jono, Putri Udayanti, Abah Toibi, selamat siang, selamat berhari Minggu. Oke, lanjut. Pak Gianto di Gunung Wasik, salam Mbak Wiji, Mbak Tanti, Pumpungan, Mbak Ika, Mbak Santi, Mbak Nur, Mbak Yanti, Lontar, semuanya salam seluruhan, salam asli Mbak Taris, semoga diberi kesehatan, mudahkan rezekinya, kalau pulang hati-hati, amin. Terima kasih Pak Gianto. Saruji Banda Soleh, salam Mbak Putri Dayanti, Mas Samsala di Pasuruan, Mahmuda. Oke, dari Rudi Mahesa. Ayah Rudi Mahesa ya, gitu ya. Salam konco-konco yang lagi cangkruan di bawah pohon siwalan. Ada Raka Mahesa dan Farel Mahesa, ayah Aples awas tangane ya. Buat Mbak Putri Dayanti dan Cak Samsul hadi tretes. Oke. Abah Toibi, selamat siang Abah. Sehat ya Abah, Tanjung Sari hadir. Salam Mbak Miap Sari, Mbak Rini, Bang Ami, Mama Elia, ya, Pak Jono, Mbak Putri, Mas Samsuladi, Pak Wiyoto. Lanjut Mbak Miap Sari, salam Pak Jono, Pak Ami, Mbak Rini, Abah Taibi, Mama Eli, Pak Wiyoto, Mbak Yeni. Siapa lagi? Mbak Rini Setiawati. Mbak Rini Cak Suprianto, terima kasih. Mbak Rini Setiawati, salam Mbak Miap Sari, Pak Ami, Abah Taibi, Mama Eli, Pak Jono. Mawar, makasih ya. Iya Bung Chan, iya paling ya. Lanjut Pak Ami Wibowo, salam Mbak Miap Sari, Mbak Rini, Pak Jono, Mama Eli, Abah Tepi, Mbak Yeni ini. Oke, siapa lagi? Ada siapa? Siapa ini sudah? Oh, ada penelpon. Digoda.
1: Digoda. Was diklure. Assalamualaikum Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Tari sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Ella juga ya.
1: Alhamdulillah. Apa udah makan siang ini Mbak Tari?
0: Kebetulan belum. aku jujur nih.
1: Andai kan kesini tak beliin rujak ini.
0: Atowe rek. Lah iya.
1: Harus makan rujak tak kasih cabe itu.
0: Mbak Ella, lah iya. Aku merono ya misal, terus mari ngono mam di sana. Mari ngono balik mana luwe mana.
1: Iya betul. Ya tak bontoti lah, tak kawani
0: kok. Oh ngono ya.
1: Nanti lapar dimakan di
0: kamar. Oh iya ya betul betul. Lah terus yang jaga mic ku iki sapa nek aku rono?
1: Yang jago mic iku Mbak Rahma.
0: Loh, orangnya belum datang.
1: Oh, nanti sore kali Mbak.
0: Iya, sore. Mbak Ella, monggo lagunya apa ini?
1: Lagunya di Antartika udah ya?
0: Sudah.
1: Oh iya. Kalau gitu lagunya
0: ini loh.
1: Keong Racun.
0: Keong Racun. Ya ampun, mm-hmm. Ya. Ini loh jadi Cak Mol. Selok Mbak Ella. Aku tak OTW Pandaan. Njupuk rujak.
1: Apa Pandaan nang Pasuruan?
0: Pasuruan Cak Mol. Njupuk rujak.
1: Njupuk rujak 2 bungkus. Salah.
0: Iya.
1: Iya mantap Mbak Tari, mantap. Salam nyanyi Mbak Tari nggih.
0: Monggo.
1: Alamnya Bunda Hari yang barusan turun, Mbak Ainun, Mbak Aini, dan juga Mas Ali, Wak Rusdi, Cak Toto sampai jumpa, dan juga Bunda Kerti, Kak Sugeng, siapa lagi ya, dan kesemuanya. Lagunya ada ya Mbak Tari ya?
0: Lagunya ada. Ya,
1: Oke.
0: coba kalau ada alternatif lain mungkin soalnya versinya kok agak gimana gitu.
1: Oh,
0: Coba
1: kayak kayak
0: cadangan,
1: gimana gitu,
0: cadangan,
1: Kak, Mbak?
0: cadangan.
1: Oh, iya. Kalau yang lain peluru perang aja.
0: Peluru perang.
1: Tapi pokoknya gak perang temenan.
0: Iya, jo. Perang, perang batin.
1: Perang batin, temenan, perang batin. Anjene koro ya, Mbak
0: Eh,
1: Tari.
0: ya roh lah aku, dukun.
1: Ya harus dong, harus tahu dong.
0: Ini loh
1: Gitu.
0: jari Cak Mul deket Pak Soleh ta. Ngono. Aduh. Ada
1: Jauh
0: ya.
1: banget
0: Jauh
1: deh.
0: banget Cak Mul. Aduh loh. Ya, oke.
1: Mbak Tari sehat selalu, Mbak
0: Amin
1: Tari.
0: amin amin
1: Salam salam
0: sama-sama.
1: hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung ya Mbak Ella. Loh, peluru perangnya kok tidak tersedia? Kentean kayak peluru perangnya. Oke, ya Ambu, monggo Ambu. Mau bergabung? Iya. Tadi masih menerima penelpon. Monggo kalau mau telepon. Sekarang ya. Lanjut, saya mau ke Facebook dulu ya. Kurung tak senggol balas iki mau ya. Matur nuwun, terima kasih sudah bergabung lewat Facebook. Jempol-jempolnya terima kasih ya. Pak Ripta Suasono, waalaikumsalam. Pakal gabung, salam bahagia untuk sobat kota. Mbak Tri selamat bertugas, sehat dan bahagia selalu, amin. Lanjut, yang Koming Suwarti si Bangka Jabali hadir. Rintit Maides, Jawa Barat hadir. Lewat digoda ya. Cak Emrais Jombang. Salam hangat bareng GBB sudah ditek semuanya. Mbak Dubayanti, selamat siang warga Stapet Langkat Sumut. Pak Hartono, waalaikumsalam Jakarta Utara juga hadir. Salam sehat untuk semuanya. Joko Speed, Ciang, Tari ya, Ciang juga. Kang Yanto, waalaikumsalam Bengkel, Cak Tos Servisi, Dorango Kidul, Watu Golong Krian. Cameng Mustika, selamat siang, Rahayu De, Gektar Rining Tias, Samplangan Ganyar hadir ikutan gabung, makasih. Bunda Fitri, waalaikumsalam, sehat selalu Mbak Tari, terima kasih. Mbak Siti Marhamah Semarang hadir. Mas Irul, waalaikumsalam, Bandar Soleh Koko Bangkalan juga hadir lah. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini lagunya ini dulu ya. Semua untukmu.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
7: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
5: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
7: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
5: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
7: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
5: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
7: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
5: Wah, iya suwun, Mbak.
6: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Kota FM darinya Surabaya. Gimana sobat kota? Sudah bersemangat? Tentunya kalau hari Minggu ya, kan harinya santai bagi yang sekarang ini sedang menikmati libur. Tapi yang tetap lembur alias tetap beraktivitas ya, semangat selalu. Loh masih libur ya, kudu semangat. Semangat liburannya ben gak kesel ya. Dikancah nih, digoda ini loh ya, lagu-lagu dangdutnya bisa buat goyang. Terima kasih yang sudah bergabung. Digoda. Sudah masuk.
1: Loh, ya apa? Iya, yo, Len. Rungu suarane iku ning aku. Sampai gak lali dadi nun ini.
0: Hah? Gak. Ngelindur ngono ta. Lah iya, sampean iki. Ngelindur ngono ta, ayo.
1: Suara sampean
0: iku. Oh, Pak Rizal, Pak Rizal.
1: Ngendari.
0: Iki lagi aktivitas ta?
1: Persiapan ning jam 4 sore nanti.
0: Oh, ngono. Oh iya.
1: Tangi melek ning nanti jam bengi langsung melek.
0: Iya.
1: Jam sore.
0: Oke, lagunya apa Pak Rizal?
1: Itu apa mananya? Itu lo ning. Apa? Tidak semua laki-laki bersama.
0: Wes gak usah nyanyi, wes gak usah nyanyi, penyanyine ono dhewe.
1: Oh iya iku ning ana ning.
0: Iya tak golekno ya.
1: Nggih, matur suning.
0: Yo.
1: Salam damel Kyai Mi, Mbak Ika, Cak Gianto, Cak Aditya. Tak soleh kendroso, tak suryo, papu kedang. Sedoyo ke maning, salam
0: sedoyo. Iya.
1: Tak boleh tari. Mungkin uang surya tadi gini.
0: Oke, terima kasih.
1: Jangan lupa makan siang, Ning. Jaga kesehatan.
0: Diling notok, rek. Akhir tunggale.
1: Akhir segini, Ning.
0: Amin, amin.
1: Tunggang kaji, Ning.
0: Amin.
1: Warning,
0: amin.
1: Insya Allah oke kapan-kapan lah pengen tulang lagi.
0: Iya cak kuyon kok cak.
1: Tenang kalau neng.
0: Iya.
1: Apa tenang tali neng tali.
0: Oh macam Rizal, cari salin kok pengin. Oh kok sampe nes mari yo cak ninge ma pengin.
1: Iya
0: iya. Iya kok gak iso yo.
1: Kok neng?
0: Oh engkau. Ya aku.
1: Yo sampe mana?
0: Sampe mana? Eh biasa ya pak. Iya.
1: Kau kuat sampai jam kau ni kawan ni.
0: Alhamdulillah.
1: Jam,
0: alhamdulillah.
1: Hebat. Cepat telu neng.
0: Iya, belok kau metel lu.
1: Leh jam 5
0: neng. Geng. Sami-sami. Cak Risa di Gubeng ini selalu setia hadir ya di Kota FM terutama Cak Neng biasanya. Digoda.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Digoda, digoyang dangdut.
2: Digoyang dangdut.
0: Asik loh, Re.
2: Asik loh, Re.
0: Asik loh, Re. Alhamdulillah ambu.
2: Ya, dendang Surabaya sahdu banget.
0: Nanti malam jam 7 ambu. Iya, sekarang digoda dulu.
2: Oh, jadi beda lagi ya, tagline-nya beda lagi.
0: Iya,
2: ya.
0: Beda. Iya ambu, jadi beda-beda ya,
2: kayak,
0: ya, beda-beda
2: kayak yang tadi bener ya.
0: Iya.
2: Digoda, digoyang dangdut.
0: Asik betul gitu ya. Ambu, pinter ya ambu re.
2: Iya. Kangen banget ih sama si cantik. Apa kabar cantik?
0: Alhamdulillah baik ambu. Ambu gimana, sehat juga?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja sayang.
0: Alhamdulillah. Di Bandung iya. Gimana? Cerah suasana di sini?
2: Ah, sekarang cerah. Tadi kan diguyur hujan banget. Iya. Wow. Habis itu kan ini ada kemenangan Persib juara.
0: Oh iya, di sana lautan biru di sana ya.
2: Iya, betul. Persib juara, Persib nu
0: alhamdulillah. Ikut senang.
2: Iya dong.
0: Ibu. Iya. Senang aku kalau dengar Ambu on air. Iya. Cerah ceria gitu. Gimana? Seneng kalau Ambu on air. Iya Ambu. Jadi ikut. Iya jadi ikut semangat gitu loh.
2: Oh tentu.
0: Sobat lain-lain juga gitu. Ikut semangat juga.
2: Kalau aku tuh memang kalau on air suka gitu, suka semangat. Harus ini harus harus semangatnya harus membahana gitu
0: iya
2: loh.
0: dong, seperti itu. Ini ada salam dari Cak Rizal.
2: Siapa?
0: Cak Rizal. Ambu, sehat selalu, jangan lupa makan siang.
2: Oh iya sudah loh,
0: sudah Mas Rizal. Iya ini Mas Rizal selalu menanyakan pada siapapun. Tapi
2: oh gitu.
0: Iya tapi tanya
2: Hai,
0: aja
2: Mas
0: Ambu.
2: Apa kabarnya?
0: Iya.
2: Mau salam dari mau salam juga ya buat Hadi Prayitno, Supandi Andi, Sony Anderson Inces, Siti Marhama, Abah Walsel, Reni Putra Anders Putra Anders Andriansa, Koming Suwerti, Am Denpasar, Polpo yang di Semarang, yang di Bandar Lampung, Aditya Mahersa, beli kita kembaren tuh yang suka, ada like di apa di Facebook aku.
0: Iya.
2: Lanjut sama Bobo Ucok, Bang Ucok, ada nggak Bang Ucok?
0: Iya ada.
2: Iya Bang Ucok biasa suka nyapa Aki.
0: Iya.
2: Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Ambu hafal deh.
2: Iya kan dicatat.
0: Oh pinter Ambu, iya
2: aku,
0: betul
2: dicatet.
0: Iya gitu Ambu bener, dibales salam ya Ambu ya.
2: Iya kan kasihan kalau ada
0: betul.
2: Yang menyapa
0: betul,
2: terus
0: Ambu.
2: Tidak dibales salam, gimana tuh rasanya ya.
0: Iya.
2: Terus apalagi tuh yang tadi tuh aku tuh di kemarin tuh ada yang
0: siapa,
2: nyapa
0: Ambu?
2: Salam buat Ambu Kalista katanya gitu ya
0: gitu,
2: terus
0: ya.
2: Klik lagi itunya siapa tuh lupa aku,
0: siapa,
2: mohon
0: Ambu?
2: Maaf ya itu cowok dan cewek itu mbak-mbak yang satu mbak yang dari Surabaya yang dari kota Surabaya salam kenal juga dari aku. Terus buat yang cowoknya itu mas siapa ya pokoknya menyapa Ambu lah di Facebook. Makasih ya mas
0: yang sudah menyapa Ambu Kalisa semuanya ya cowok cewek mungkin ada yang lupa Ambu ya namanya ya terima kasih.
2: Tapi yang ingat itu udah aku catat tuh di sini udah ada di buku ini di bungku.
0: Nanti ditambah catatannya lagi ya Ambu ya.
2: Iya, kalau di Bandung tuh aku sampai 1000 orang yang suka nyapa aku.
0: Wow, itu dicatat semuanya Ambu.
2: Iya kan
0: Masya
2: ada buku
0: Allah.
2: Ini, ada buku apa? Ada buku memorinya.
0: Oh, iya.
2: Jadi kan kalau berteman di medsos itu kan kalau medsos itu kan luas ya.
0: Betul.
2: Ada yang dari Kalimantan, ada yang
0: seluruh
2: dari
0: seluruh Indonesia
2: Bali.
0: Ya.
2: Pokoknya yang dari Papua kan sukanya Pak aku tuh. Nah, aku kasih itunya. WA-nya.
0: Oh,
2: dia
0: gitu.
2: Kan dengan streaming gitu.
0: Iya, Bu.
2: Nah, udah gitu dia kan menyapa di radio gitu. Jadi menyapa juga ya aku ya balas lagi gitu.
0: Iya dong. Pakai ini Ambu, pakai kertas buku gambar kan lebar. Jadi banyak muatnya.
2: Mbak cantik bisa aja deh candanya.
0: Kan temannya Ambu banyak.
2: Iya kan kalau yang menyapa itu kan bergantian ya. Ada yang ini ganti
0: Ambu.
2: Lagi namanya ganti.
0: Betul.
2: Tetapi aku tetap orang yang selalu menghargai penyapa orang lain.
0: Iya
2: gitu.
0: Dong harus gitu Ambu.
2: Siapapun yang menyapa nanti Mas Rijal aku catat di buku agenda aku. Itu biasanya kalau aku ke Mas Bejo tuh yang suka ada yang sapa-sapa tuh kalau aku lagi on air suka disapa kayak gitu.
0: Oh iya. Ini ada Mbak Rika Herlina menyapa Ambu.
2: Oh iya Mbak Rika Herlina dari mana itu? Kota
0: dari,
2: Surabaya kan?
0: Iya, Surabaya daerah Kenjeran.
2: Oh iya Ganjeran, salam balik ya Mbak Rita Herlina ya.
0: Rika.
2: Apa Rika?
0: Iya betul.
2: Rika Herlina, aku catat dulu di buku agendaku. Salam kenal cantik dari Ambu Kalista, cantik ditunggu loh di Kota Bandung cantik. Mbak Rika Herlina.
0: Iya Ambu.
2: Mbak cantik,
0: ya,
2: Mbak kapan mau main ke Bandung?
0: Aduh pengennya Ambu kesana. Tapi
2: udah nggak tahan, udah nggak kuku, aku ingin ketemu.
0: Gimana kalau Ambu yang ke Surabaya?
2: Aku kalau ke Surabaya nanti kalau ada event yang kota Surabaya apa, insya Allah aku ini kan
0: gitu
2: aku
0: ya, Ambu.
2: Jadwalkan,
0: ya,
2: agendakan
0: ya,
2: insya Allah.
0: Segera ya Ambu ya,
2: sehat-sehat
0: ya Ambu.
2: Aku nanti kalau ada acara, insya Allah pokoknya jauh-jauh dari Bandung mau ke sana dong tentunya.
0: Amin, terima kasih Ambu sebelumnya.
2: Sama-sama cantik. Boleh request lagu
0: apa,
2: cantik?
0: Apa Ambu lagunya?
2: Masih dangdut kah sekarang
0: Dangdut,
2: ya?
0: dangdut koplo, Ambo. Iya.
2: Koplo ini aja. Mati-mati lampu bisa nggak dikoploin?
0: Mati lampu. Sebentar ya, Ambo. Saya cari dulu yang versi koplonya
2: Seperti
0: ya.
2: mati lampu atau spontan
0: Seperti mati
2: spontan tanpa
0: lampu.
2: umum bisa nggak?
0: Kalau seperti mati lampu ada. Ada.
2: Ada, ya udah itu aja.
0: Ya.
2: Seperti mati lampu aja
0: Ya,
2: deh.
0: oke.
2: Terima kasih cantik atas
0: Sama-sama.
2: penerimaan teleponnya. Dan satu lagi, Ambu mau ini
0: Apa
2: bilang
0: itu?
2: ya. Siapapun yang mau berkenalan sama Ambu diterima dengan senang hati. Tidak memandang usia, baik muda, tua, seusia dengan aku. Pokoknya aku senang bergaul dengan siapapun ya.
0: Alhamdulillah.
2: Dan
0: Ya,
2: satu
0: terima
2: lagi,
0: kasih.
2: kalau yang mau mampir ke Kota Bandung, jangan lupa
0: Jangan
2: mampir ke
0: lupa
2: rumah aku.
0: nanti hubungi Ambu ya.
2: Iya, nanti aku ajak kuliner deh buat kalian yang ada di kota
0: Wah, asiknya.
2: Surabaya. Asli bener deh.
0: Iya, Ambu. Makasih,
2: Mbak,
0: Ambu.
2: Mbak Cantik,
0: Ya.
2: boleh satu lagi ada permohonan?
0: Apa itu, Ambu?
2: Boleh nggak di-save nomor Ambu, minta nomor WA Mbak Cantik? Nanti kalau aku ada rezeki mau ngasih oleh-oleh dari Kota
0: Oh,
2: Bandung dong
0: gitu.
2: tentunya.
0: Lewat WA aja ya, Ambu ya.
2: Iya, nah, lewat
0: ya.
2: WA nanti aku save nomor Ambu ya. Nanti aku pokoknya semua penyiar akan kebagian, tapi satu-satu aku kirimnya.
0: Oke, Ambu, terima kasih, Ambu.
2: Itu mah Cak Bejo udah, nanti
0: Iya.
2: tinggal Mbak Cantik, Mar Isat belum. Pokoknya
0: Iya.
2: di ini aja sama aku nanti di apa di
0: Di share.
2: agendakan.
0: Iya, iya, Ambu.
2: Makasih cantik, saya selalu
0: Sama-sama,
2: banyak
0: Ambu. Amin, amin,
2: rezekinya. Jangan
0: amin.
2: bosen kalau aku telepon ya.
0: Enggak, Ambu. Terima kasih, Ambu.
2: Sama-sama.
0: Iya.
2: Assalamualaikum, bye bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambu Kalista dari Bandung, hatur nuhun sudah hadir. Langsung saja ya, tidak semua laki-laki.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wah, sik loren.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: 98,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Alhamdulillah sobat kota yang mungkin baru muncul, baru bergabung ya, baru ngelilir. Iya loh, ini menikmati libur loh, ini tak pakai istirahat ya. Alhamdulillah ya, seperti itu ya. Ben sesok ya, besok kembali beraktivitas segar bugar kembali ya. Tapi yang tetap menikmati lagu-lagu dangdut a couple ya, kayak penyemangat ya buat teman di hari Minggu ini, mungkin yang lagi apa ini, yang lagi sendirian. Oke, terima kasih digoda. Digoda. Siapa ini digoda?
1: Oh, Eng. Halo.
0: Digoda.
1: Loh, digoda nih, Pak. Digoda satu banget.
0: Digoda.
1: Keliru aku ini. Digoda. Wasik lore. Tapi kersadu banget. Yeah. Tapi keliru. Keliru bengi.
0: Diklerok-klerok no ya.
1: Tak klerok no bengi. Biasanya kan sadu banget. Mungkin baik gak. Digoda. Wasik lore.
0: Ya, ya wis bapak napa kaya bahagia cah itu. Carno-carno ya. Pokoke gak ngrusih kancane ya. Apa iki ngelir ta?
1: Iya sih, tas ngelir. Oh, di sini mari hujan, Mbak. Iki mbarani ta, Mbak.
0: Sembarang wis sakarep sampean sembarang, sampean celuk sembarang.
1: Mbak Tias.
0: Sembarang iya.
1: Aku lo wes suwe gak tau on air nang pea ni.
0: Ngono ta.
1: Pengen yo gak tau melepu.
0: Iya.
1: Nang dia yung telepon kadang gak kena kayak so masuk.
0: Oh iya, lah ya apa?
1: Gimana kabarnya Mbak Sari?
0: Alhamdulillah baik, terima kasih.
1: Terus Mbak Tia sih gimana kabarnya?
0: Mbak Tia sama juga ya. Baik sama.
1: Oh sama iya. Saja berarti. Semoga sehat, walafiat.
0: Terima kasih.
1: Aku nyaluk lagu apa ini ya?
0: Loh, apa lo?
1: Saya ini koplo tak? Ya koplo tadi ya?
0: Iya, ini kalau nak tangi turu, ya turun jangkep yang ini. Iya, ini
1: turun jangkep. Iya.
0: Tapi wes nyandak piring, heranku.
1: Turun-turunnya nyandak piring aku, ngetahin kok. Mari asar nyandak piring.
0: Oh, ngetahin.
1: Lidirnya biasanya mari asar. Iki lagunya apa nih?
0: Lah apa lo lah sing enak nek takon aku ya enak kabeh.
1: Enak kabeh lagu. Yo
0: lah.
1: Engko nek diputer kabeh ngono ya apa kira-kira.
0: Lha iki pas tak puter kabeh iki jam 12 mau.
1: Oh iya sih. Aku sing gak ngerti.
0: Oh, apa cak edo.
1: Aku ya keturun. Iku mang sing panjang ngomong suwe, iku mang sinten iku mang Mbak.
0: Yang mana?
1: Tari. Yang katanya Mbak Ambu tuh, Mbak
0: oh,
1: Ambu
0: iya. Ambu Kalista itu
1: oh.
0: Ibu Kalista.
1: Oh, ngono kecil lo Ambu ya, tak pikir.
0: Ambu itu kan bahasa berarti Sunda.
1: Eh, gak tau, tak pikir Ambu apa, kok jenengnya Ambu.
0: Sampean lah, An. Tangi turu Ambu, iler.
1: Iya. Oh, berarti koyok Bunda Kalista itu yang di Bandung itu ya?
0: Iya.
1: Oh, ya bener Ersat Winiko. Bunda Kalista kok Ambu so? Kok Ambu kok? Kok itu kok Bandung? Pernah aku ya Bunda Kalista itu yang di Bandung. Nah kok pengen ngomongnya Ambu itu Ambu apa ya wan pikirku? Masa jenisnya Ambu ya? Ya Bunda Kalista suka yang menten lagu ini ki, sing dandut. Andai kan tak berpisah, yang koplo neono.
0: Sudah salamnya?
1: Iya salamnya buat yang gabungan tadi semuanya beres ini udah mau kiroa ini, udah mau waktunya asar.
0: Iya.
1: Oke gitu ya Mbak Tari.
0: Oke.
1: Matur sembah nuwun
0: utali tak. Sama.
1: Tunggu sambil layak-layak matur sembah nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Edo ya sudah hadir. Terima kasih. Lanjut sebentar, saya mau ke Facebook lagi. Ada yang belum saya senggol ini Mbak Tumim Virgo warga Medan hadir. Mama Kori, waalaikumsalam Medan Sumut hadir. Mbak Silvana Imaniar, Bu Guru Tari, salam sehat senantiasa ya, diberi kelancaran rezeki dari Bangil. Mbak Silvana makasih ya. Oke, Mas Irul, waalaikumsalam Banda Saleh Koko Bangkalan hadir. Dari Sandi Aryansyah, waalaikumsalam Jambi hadir ya. Terima kasih Mbak Tri, selamat bertugas. Oke, Pak Gianto, oh, tadi sudah hadir di WhatsApp ya. Mbak Rina Rentina, waalaikumsalam Mbak Tri, cantik hadir Medan. Yo, semangat bertugas Mbak. Yo, salam happy Sunday. Oke, Bang Soca, Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Lanjut lanjut Pak Sat Budiono di Godang asik. Salam semua fans Kota FM, selamat hari Minggu. Mbak Rubia Zakaria hadir. Terus Cak Damar Wulan, Bu Dewage di Godang Blitar Jawa Timur gabung. Terima kasih ya Bu Dewage. Lanjut Permadani ini Mas Widyanenggar berikan pasaran. Waalaikumsalam. Salam Om Gianto Rembo, Tante Imangesong, Om Aditya, Om Rizal Kelabu, Pak Desugeng Bali, makasih. Oke, Aba Wesel, Samplangan Gianyar Bali hadir, waalaikumsalam. Salam sehat lancar rezeki, Mbak Tari, sukses selalu dalam beraktivitas, amin. Makasih ya Aba. Cak Wongko Prasetyo hadir, Mas Aditya salam semuanya aja. Cak Ditukia War Japanese, waalaikumsalam. Jogja hadir. Oke, Pak Witarmoko, waalaikumsalam. Riau Tembilan hadir, selamat siang. Salamnya untuk semuanya saja. Oke, sudah semuanya di Facebook ya. Lanjut di WhatsApp. Sebentar. Pak Almanu, terima kasih sudah hadir. Oke, ini sudah. Oke, siapa ini? Digoda.
2: Asik loh Mbak Tari.
0: Ya, Abah.
2: Abah Cintan.
0: Abah Wiyong.
2: Abah Wiyong gak enak ya Abah Wiyong.
0: Lah apa Pakde, Pakde ya Pakde.
2: Ojo Pakde ya.
0: Loh apa?
2: Paling ngono cek 6
0: Mister, DP. Mister, ya. Mister.
2: Ya paling ngono cek 6 DP.
0: Oh alah, Pak Lek ganti maneh. Kapanane Pakde jarene?
2: Heeh. Pakde lah sampean dhewe.
0: Enak Pakde.
2: Aku iki terkenal nyeluk aku Lek kabar.
0: Oh. Ben gak podo karo liyane tak celuk Pakde ngono lho.
2: Ya. Oh iya.
0: Sehat ya Pakde?
2: Alhamdulillah sehat. Aku kepengin mlebu mulai jam 12 mau. Kok arek-arek seneng ngrungokno tok ae.
0: Oh iya.
2: Aku iku ning tari sampean puter lagu sing gak tau diputer. Sakar sampean sing ngendi sing enak
0: kok. Ngono ta, sing gak tau diputer nang gone kene digoda.
2: Iya, tapi sampean puter saiki.
0: Oh, ya gak iso. Nek lagune cak ning mesti tak puter nang kene ya kan gak tau diputer.
2: Wis sakar sampean pokoke aku main ngrungokno ta. Aku timbae eman gak mlebu iki mau. Iki wis mari.
0: Iya, nek ngono ya.
2: Iya, iki cuma wis mari mlebu. Dadi iku wis sampean puter terus terserah sampean. Kok sing seger-seger lagu rek.
0: Iya, oke.
2: Nek gak ngantuk ae ngene aku tenang gawe.
0: Oh, jane ngantukan sampean iku. Oke, salam. Kagem. Baca apa
2: salam? Salame pokoke sing tak salami sing ngrungokno tok ae, sing gak ngrungokno gak tak salami Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Nek disalami kan gak ngrungokno percuma lan enak nyalami sing ngrungokno tok ae.
0: Oke, okay, terima kasih. Okay,
2: salam kak pendengar Kota FM Ganten sugeng mendengarkan suara Mbak Tari ya.
0: Okay, makasih. Kapun.
2: Oke, matur suwun Mbak Tari.
0: Sama-sama Pak De.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota FM nang wiyung wis jernih saiki radioku. Bengunge men didik.
0: Alhamdulillah. Iya De.
2: Matur suwun.
0: Nggih, sami-sami. Oke, sampun nggih, sudah ya. Nyanyian suara hati.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
3: Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia yang telah membantu jutaan orang saat terjadi bencana, perang, maupun keadaan darurat. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant sebagai seorang tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri gerakan Palang Merah Internasional. Sejarah Hari Palang Merah Internasional bermula dari pengalaman Henri Dunant saat menyaksikan banyak korban terluka dalam pertempuran Solferino di Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat pentingnya sikap saling tolong-menolong, rela berkorban, dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng.
2: Sobat Kota, terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, lagu-lagu di request belum terputar. Monggo besok bisa di request kembali di program yang sama, di jam yang sama ya. Terima kasih, selamat berhari Minggu. Ya, semoga sehat selalu Sobat Kota. Jangan lupa tetap pantau 88,1 Kota FM. Dangdutnya Surabaya, saya Tereni Tias. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Kedelai kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku kan mau request kok gak di style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati setiap tanggal 31 Mei sebagai bentuk kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan tembakau bagi kesehatan. Peringatan ini mengajak semua orang untuk mulai mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan merokok demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman bagi generasi sekarang maupun mendatang. Melalui Hari Tanpa Tembakau Sedunia, masyarakat diajak memahami dampak rokok terhadap tubuh, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker. Tidak hanya bagi perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang di sekitar. Momentum ini menjadi pengingat bahwa hidup sehat dapat dimulai dari langkah kecil, menjaga diri sendiri, dan peduli terhadap kesehatan orang lain.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Due Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau Halo

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: pasti menang.
1: Aku lah.
0: Kakak. Aku pasti menang. Win streak.
1: Wis tala, gak usah ngeyel. Aku.
2: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1. Fall This Way.
3: Lalu kasih candu, lalu pergi. Sisain luka hati ini.
1: Nah kan lagu favoritku peringkat 1 minggu ini. Pancane selera musikku iku sing paling wapi.
0: Opo sih?
4: Guys, Brixik. Opo aja ini? Kok gemberadak dewe? Perang dunia ta iki.
1: Iki lho lagu favoritku, menang.
0: Menang opo sih?
1: Iku lho, menang di program Dangdut Hits. Bener, Dangdut Hits itu program

0: Instagram yang mengumumkan peringkat 17 besar chart musik dangdut yang paling hit di Radio Kota FM.
1: Ayo, gabungan pisan yo, ben rame perangnya. Kuyon.
2: Mau tahu apa aja yang masuk peringkat 17 lagu paling hits Kota FM? Dengerin Dangdut Hits. Dangdut Hits hadir setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Radio Kota FM Dangdutnya.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak 17 lagu dangdut paling hits di Kota FM.
1: Sobat Kota, sama-sama bertahan selama 12 pekan. Selamat malam 2 dari Evita Mala. Sobat Kota disusul dengan Teras Biru yang dinyanyikan sama Christina. Sayang banget harus keluar dari deretan dangdut hits Kota FM pekan ini. Berikut kita simak sedikit cuplikannya.

0: Selamat sore Sobat Kota Dangdut. The Scott FM kembali akan menghadirkan deretan 17 lagu dangdut paling hit selama sepekan. Edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 Sobat Kota. Dan program ini merupakan hasil akumulasi dari vote Sobat Kota di program Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan yang Sobat Kota ikuti setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sampai 7 malam. Sore hari ini bareng Irsyad Govama, inilah Download That's Kota FM, new entry. Pendatang baru kita di pekan ini peringkat 18.
1: Dangdut New Entry.
0: Terinspirasi dari obrolan sang pencipta lagu Adoh, Syuma Prada dengan almarhum Didi Kempot Sobat Kota. Meski jauh di mata, tapi dekat di hati. Adoh, Denny Chan.

WC musik. Waduh tarai. Arep mulai rungono dalane, Kang.

Dangdut Hits peringkat 17. Sobat Kota, perkembangan musik yang semakin dipengaruhi oleh selera Gen Z mendorong Avan, Jebolan dan Takkan Milima untuk bereksplorasi lebih jauh. Yang kali ini mencoba membawa dangdut lebih dekat dengan Gen Z dengan pendekatan yang lebih segar dan relevan. Nah, setelah merilis single Sampai Bawah bulan Januari 2026 kemarin dan mendapat respon positif dari para penikmat musik, kali ini lewat single terbarunya, Oi! Dia kembali menghadirkan perpaduan dangdut dan hip-hop dalam belalutan musik hip-dut.

0: Fresh baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil oleh Sofresh Hot kapan aja pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system bikin hangatnya strong pisan euy, tahan lama. Lo kok pusing dan masuk angin? Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
1: Grrr, beneran fresh loh.
0: Jelas dong, ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Sofresh, ini rahasia gue anti tepar.

0: bugar. Badan seger bugar.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.
1: Dangdut Hits peringkat 16.

Sobat Kota, dari sudut pandang psikologis, kayaknya lagu ini saya akan menceritakan betapa beratnya kehidupan seorang anak korban perceraian orang tua. Harus tetap semangat dan bertahan karena keadaan nompo kahanan di peringkat 16.

Sakitnya Cinta bertepuk sebelah tangan Sobat Kota diwakili sama Cantika Davinka yang sore ini ada di peringkat 15 dengan singlenya Mencintai Tak Dicintai.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 733 tahun Kota Surabaya.
1: Dangdut Hit peringkat 14.

Dangdut Hits peringkat 13.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: mengucapkan Sugeng Ambalwarsa, Kutha Surabaya.
1: Dangdut Hits peringkat 12.
2: Sobat Kota, lagu Ucul dari Dori Harsa ini menceritakan tentang patah hati yang masih kebawa setelah ditinggal orang yang disayang. Dari liriknya kelihatan kalau berusaha kelihatan aku rapopo gitu ya. Padahal aslinya tiap hari masih melamun gitu. Kayaknya sesuatu yang tidak bisa terlupakan Sobat Kota. Momen manja bareng yang memang masih muntur-muntur di kepala. Bikin susah move on. Tapi dianya udah Ucul, Dori Harsa peringkat 12.

0: Dangdut Hits peringkat 11.
1: Single terbaru Kamil Zain yang kali ini menggandeng pedangdut dengan suara khas si cantik Ira Suara. Ini dia, Kesal Menunggu di peringkat 11 pekan ini.

88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Pas jam mana malam hari ini dan kita udah masuk di 10 besar. Gimana sih caranya Sobat Kota buat vote lagu jagoannya? Sobat Kota bisa gabung di program Tugu Pahlawan 17 lagu paling menawan. Nanti setiap hari bakal ada list lagu yang bisa di vote di hari itu Sobat Kota. Dari jam 5 sampai jam 7 malam, Sobat Kota bisa WhatsApp 081750588881. Kemudian juga bisa melalui WhatsApp, udah. Kemudian di Instagram dan juga X atau Twitter, cari aja @kotafm881. Dan di fanpage Kota FM Surabaya. Terima kasih buat Cak Boncu, Lukman Agung Prasetyo, ada Nanai, Snack and Catering, dari Kediri, Bolo Lawas, lek tapi aku gorong iling, sopo iki. Ada Maulida 021 sama Lem, Labibah juga bergabung malam hari ini. Oh, dari Pekalongan, waalaikumsalam, terima kasih ya. Jangan lupa foto lagu jagoannya, biar masuk dalam jajaran Dangdut Hits Kota FM. Nah, dari Senin sampai Sabtu, vote aja Sobat Kota nanti jagoannya yang mana. Vote-nya yang paling banyak bisa masuk dalam jajaran 17 lagu dangdut paling hit selama sepekan. Peringkat 10 pekan ini Sobat Kota, Mejiku Hibi Ni Love You. Dari Ade Abdil, lagu dut pop romantis yang bercerita tentang keberanian mengungkapkan perasaan cinta secara jujur, polos, apa adanya. Ya, metafora warna pelangi lah. Mejiku Hibi Ni You gitu ya. Dan untuk menggambarkan perasaan yang berwarna-warni saat jatuh cinta. Peringkat 10 pekan ini, Ade Abdil,

0: Magiku Hibini Love You.
1: Dangdut Hits peringkat 10.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Dangdut Hits peringkat 9.
1: Sudah rilis sekitar 8 tahun yang lalu Sobat Kota, dan dirilis ulang di awal 2026 ini. Ada NDXAK, Remuan Hati di peringkat 9.

Sobat kata angin tidak pernah terlihat, tapi semua tahu dia ada. Pesannya, jangan mencintai terlalu dalam, sewajarnya saja. Kenapa? Karena dalamnya cintamu hari ini adalah dalamnya lukamu besok, Sobat kata. Peringkat 8, Negara Angin Denny Canan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Surabaya, oh Surabaya. 733 tahun kota Surabaya.
5: Dangdut Hits peringkat 7.

Setelah Selvi Yama sukses membuka project A Tribute to Mansur S melalui lagu Cincin Kepalsuan, Melly Lee mengambil giliran untuk menghidupkan kembali karya legendaris lainnya milik Mansur S atau Mansur Subawanur lewat single Tajamnya Karang peringkat 7 ini.

Dangdut Hits peringkat 6. Bener kan Sobat Kota, semua akan dangdut pada waktunya. Seperti lagu anyar milik Natasha Pramudita, Mendadak Dangdut, yang bikin semua orang bergoyang, bertahan di peringkat 6.

Dangdut Hits peringkat 5. Sebuah lagu tentang janji, doa, dan awal perjalanan seumur hidup. Awal Bahtera bukan sekedar judul, tapi simbol cinta Rara dan suami, Al dari Aladul dan Ra dari Rara. Disatukan menjadi Alra, sebuah Bahtera yang berlayar dengan cinta, iman, dan harapan di peringkat 5 pekan ini.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk. Terus nggak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam. Hanya di RCTI Channel 28.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar.
0: Ting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota FM mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.
4: Dangdut Hits peringkat 4.
5: Grup musik Kelompok Pemuja Koplo atau KPK menghadirkan gebrakan baru di industri musik tanah air dengan merilis remix lagu lawas Judul-Judulan. Dalam proyek terbarunya Sobat Kota, KPK menggandeng penyanyi dangdut papan atas Wika Salim untuk memberikan sentuhan segar pada lagu yang sempat populer di era 90-an ini Sobat Kota. Peringkat 4 pekan ini, Judul-Judulan.

Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.

0: Dangdut Hits peringkat 3.
1: Kok bisa ya?

Lirik lagu spontan tanpa uhui, Sobat Kota menceritakan mengenai seseorang yang sedang kasmaran. Kata-katanya yang sederhana, manis, dan mudah dicerna apa adanya membuat lagu ini banyak digandrungi. Nah, kata spontan dipakai untuk menunjukkan sikap alami dan spontan mengikuti perasaan yang sedang terjadi. Tanpa uhui menunjukkan ekspresi lucu, gak berlebihan, dan tidak perlu sensasi palsu. Lagu yang dinyanyikan sama Happy Asmara ini, Sobat Kota, original dinyanyikan sama De Abdil yang pekan ini berada di peringkat 3 Dangdut Hits Kota FM.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Dangdut Hits peringkat 2.
5: Hari Palang Merah Internasional. Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan pekerja kemanusiaan di seluruh dunia yang telah membantu jutaan orang saat terjadi bencana, perang, maupun keadaan darurat. Peringatan ini juga bertepatan dengan hari kelahiran Henri Dunant sebagai seorang tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri Gerakan Palang Merah Internasional. Sejarah Hari Palang Merah Internasional bermula dari pengalaman Henri Dunant saat menyaksikan banyak korban terluka dalam pertempuran Solferino di Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat pentingnya sikap saling tolong-menolong, rela berkorban, dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.
4: Dangdut Hits peringkat 2.
6: Sobat Kota, runner up kita pekan ini Zainul Bashar dengan singlenya Fitnah. Setiap orang berhati-hati dalam berbicara, mengetik, dan menyebarkan informasi, terutama kalau tidak disertai bukti yang jelas. Liriknya juga mengingatkan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, sehingga sikap saling mengingatkan, menjaga lisan dan ketikan, serta mau bertobat menjadi hal penting dalam kehidupan bermasyarakat. Runner up kita, Zainul Bashar, jangan fitnah.

88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Gimana nih Sobat Kota, lagu jagoannya minggu ini ada di peringkat berapa by the way? Apa udah keluar semuanya di peringkat 17 sampai dengan peringkat 2 pekan ini? Terima kasih ya, selamat malam buat semuanya. Mbak Sita Zuniarti yang ada di Kediri, Intuisi di Riau. Ada Mbak Wiji di Sualo, Mas Hendrik dan keluarga Alia di Tangerang. Kemudian ada Mbak Suluh dari Demak. Dan ada Jalwe di Sidoarjo. Mbak Mawar juga selamat malam. Terima kasih bergabung sama Irsyad malam hari ini. Dan siapa kira-kira pemenang kita pekan ini Sobat Kota? Siapa lagi kalau bukan Selviama, Cincin Kepalsuan. Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi besar, Mansyur S di dunia musik dangdut 3D Entertainment berkolaborasi dengan beberapa artis dangdut menghadirkan proyek spesial tribute to Mansyur S dan single pertamanya Cincin Kepalsuan yang rilis pada tahun 1991 dibawakan kembali dengan apik dengan penuh penghayatan oleh Selviama. Dan pekan ini berhasil menjadi jawara Dangdut Hits Kota FM. Edisi hari ini Sobat Kota, 24 Mei 2026, Cincin Kepalsuan peringkat pertama jawara kita pekan ini. Dangdut Hits peringkat 1, number 1, Fall This Way. Waktunya Irsyad pamit Sobat Kota, terima kasih semuanya. Ketemu lagi insya Allah pekan depan. Jangan lupa ikuti terus Dangdut Hits Kota FM. Biar Sobat Kota gak ketinggalan update lagu-lagu dangdut paling populer selama sepekan. Hanya di 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Bye!

Hari Peringatan Reformasi. Hari Peringatan Reformasi pada 21 Mei menandai runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 pada saat Presiden Soeharto mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh gerakan masif mahasiswa dan rakyat yang menuntut perubahan total atas krisis ekonomi serta praktik KKN. Momen tersebut resmi membuka jalan bagi lahirnya era reformasi yang mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Memasuki tahun 2026, peringatan 28 tahun reformasi menjadi refleksi penting untuk mengevaluasi capaian demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum. Momentum ini rutin diperingati guna mengingatkan generasi muda akan sejarah perjuangan bangsa. Tujuannya adalah agar masyarakat terus mengawal cita-cita luhur reformasi demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan berkeadilan.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenggir remix seduk-seduk iku loh.
1: Loh. Sama buk gaya horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Sobat Kota. Sudah hari Minggu lagi jam 7 malam, berarti Sobat Kota wajib siapin lagu-lagu dangdut originalnya. Mau tuh yang baru atau pengen nostalgia pakai lagu-lagu dangdut yang lama, silahkan request di Dendang Surabaya. Hari ini bakal ditemenin Rahma Imaniar Sobat Kota. Jangan lupa juga kasih salam-salam untuk orang tersayang.

0: Evita Mala dengan singlenya Selamat Malam. Rama juga mau mengucapkan selamat malam untuk semuanya sobat kota yang lagi dengerin Radio Kota FM, yang lagi dengerin dari radio analog, atau bahkan yang streaming di aplikasi On Ears maupun www.kotafmsurabaya.id. Sampai lupa belum bikin status Nendang Surabaya. Ya, ini lagi sambil bikin status sobat kota ya. Yang mau ikutan on air mumpung masih awal-awal di Nendang Surabaya silahkan. Tapi kalau yang kemarin udah ikutan on air, kita kasih kesempatan sama sobat kota yang lainnya. Jarinya Mawar on air. Ya Mawar, ayo. Yang nonton juga live TikTok juga silahkan bergabung di 0315676923 atau 0315611416 untuk on airnya. WhatsApp juga boleh dong, WhatsApp call di 0817505881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, terus juga di X Kota FM 881. Yang punya TikTok bisa di follow at Kota FM 881 juga untuk TikTok kita ya. Kemarin sudah, oh iya ta, saya nak lihat ya saya. Belum lihat buku rahmanya. Oke, Dendang kemarin Andi gak anak ngelawar. Kemarin belum. Kemarin on air di mana Mawar? Mawar. Kemarin belum. Kemarin tanggal berapa Mawar? Kemarin itu kan tanggal 23. Gitu. Kamu udah on air belum? Kalau lihat di sini sih belum sih. Jadi hari ini bisa. Ya Allah wes gak apa nih? Iya, anjir nih Bambang Irsyad kok wes ganteng sergap ibadah. Untung arek gak anak kene rek. Iya iso-iso kok kepalane gede kok areke ya. Jus 0315676923 atau 0315611416. Mau request lagu apa tadi sudah Selamat Malam. Rama sudah putarkan langsung spesial buat yang setia juga dengerin Kota FM, yang setia juga dengerin Rahmana. Iki lho. Ya, arek teko. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum Dendang Surabaya.
0: Waalaikumsalam. Eh, anak Mawar langsung on air ngene. Suweneng aku lek gercep-gercep ngene.
1: Cepet-cepet.
0: Akhirnya aku bisa mendengarkan suaramu.
1: Suara yang syahdu.
0: Syahdu banget kayak tagline-nya Dendang Surabaya itu loh.
1: Syahdu banget.
0: Nemenan ya Allah, cenake suarane ngene. Mawar suka karaokean. Kalau Kak suka karaokean, gabungan di dangdutan rek setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 kamu bisa karaoke on air gitu.
1: Iya insya Allah, bukannya karaoke sukanya itu apa, mares-mares gitu. Aku
0: sukanya apa?
1: Mares.
0: Mares itu apa?
1: Mares bisa gak tahu kakak?
0: Gak tahu. Kasih tahu dong apa mares itu apa?
1: Muslimat Fatayat itu loh.
0: Hah? Kenapa?
1: Muslimat Fatayat.
0: Oh alah. Iya aku dorong-dorong bergabung soalnya war. kamu mau request lagu apa?
1: Tadi udah.
0: Oh tadi udah Selamat Malam itu ya?
1: Malam aja udah tentu semuanya.
0: Oh iya.
1: Salam sehat semuanya. Untuk yang lagi tahlil enggak mendengarkan.
0: Lu siapa itu? Siapa?
1: Alah sudah. Enggak usah disebut.
0: Lu ya apa sih, Rek? Sop sing lagi tahlil wakeh pasti oh kan. Udah, itu aja baca. Loh. Enggak salah Miss You, Miss You ngono Mawar. Untuk yang lagi tahlilan Miss You forever ngono Mawar.
1: No.
0: Alah. Terus apa ini lo dikolek Kevin lo war?
1: Salam sehat juga buat Vin.
0: Oh salam sehat Vin dari yeah. Mawar Vin. Ini lo on air nak Kota FM Vin, kamu gak on air ta? Masuk kalah mbak Mawar.
1: Aku mah udah biasa on air.
0: Iya. Oke itu aja nah. Ada yang mau disampaikan lagi?
1: Ya salamnya untuk semuanya aja pendengar itu radio. Selamat malam, salam sehat semuanya. Untuk kakak selamat tugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih Mawar sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya bareng Rahma Imaniar. Sehat selalu buat kamu dan ya re on air. Mawar. Keren, keren. Ayo. Lah iya malam cantik iki mek malam cantik tok gak on air kecut pin. Yo, yo kan. Lah kok iki gak tersambung nang kene. Kurang ibadah iku apa? Kurang dengane. Coba.
2: Di close dulu
0: teh. Oh, telepon lagi Aditya. Nah, ngono iku lek. Dorong maca bismillah mau paling ya. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya.
0: Yoi.
3: Aduh banget.
0: Selamat malam.
3: Malam juga Mbak Rahma.
0: Malam. Dari Heavenich.
3: Malam juga.
0: Iya. Dari siapa ini?
3: Dari Kedamaian.
0: Oh, namanya Kedamaian. Halo Kedamaian, apa kabar?
3: Aditya.
0: Oh, Aditya. Yo ngomong ngono lho, Mas. Aditya, mau request lagu apa? Kok mau request lagu apa? Ya apa kabare? Wis suwi lho, sekarang tahun aku.
3: Barahma.
0: Sehat juga alhamdulillah. Ya, lagi di mana ini?
3: Lagi di rumah.
0: Lagi di rumah, rumah mana? Rumah mana?
3: Rumah Damian.
0: Oh, rumah ke Damian itu rumahnya siapa?
3: Temannya ibu.
0: Temannya ibu? Lu kamu ngapain di rumah temannya ibu?
3: Rumahnya ibu.
0: Oh, rumahnya ibu. Lu biasanya lu mama, saki ibu harus ganti dah.
3: Ya boleh mama juga.
0: Ya, lu biasanya lu mama apa ibu sih?
3: Ya mama, ya ibu.
0: Ya mama, ya ibu, ya bunda, ya mami, ngono ta?
3: Ya.
0: Iya lagi. Masa sih? Mana ibu? Kok gak denger lo suaranya?
3: Malu aku.
0: Lola apa?
3: Di depan.
0: Oh, di depan. Kemarin manggilnya mama, sekarang ibu. Besok apa bunda?
3: Terserah Mbak Rama.
0: Oh, terserah Mbak Rama loh, ya apa sih yang punya mama siapa?
3: Ya, maunya manggil siapa gitu ya.
0: Terus habis itu mami.
3: Iya.
0: Mami, gitu. Ya apa sih cobaan, celuan? Bisa gak?
3: Mami.
0: Terus? Loh kok gak ada suaranya ini mami nih?
3: Di depan, ini saya di belakang.
0: Oh, halo, berarti mami gandengannya papi.
3: Iya.
0: Ada papinya?
3: Ada.
0: Di mana?
3: Juga di depan sana.
0: Lah kok sampai nang di nang mburi toh?
3: Malu aku.
0: Loh, sampai nang di kok malu?
3: Belakang.
0: Oh, di belakang. Lah, apa sih masa belakang iku singitan ta?
3: Yang
0: Lah, duwe bisa nang nang mburi. Yo kan nang warkep nang mburi. Saya ingin apa nak buri jalo anjene.
3: Kalau di warkop temennya teriak-teriak gitu kalau aku telepon.
0: Eh, kok apa supporter?
3: Malu juga.
0: Saya celuan papi. Ini. Lo, mami ini harus dicelok papi gak dicelok tang?
3: Di depan, saya di belakang kok.
0: Coba
3: nanti kalau keperluan apa manggil-manggil gitu lalu ya, penting aja.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa. Coba celokan papi.
3: Tahu biasanya aku kalau on air gitu aja.
0: Iya,
3: kalau telepon lah gitu aja. Tahu aja on air radio mah.
0: Iya, lah aku iso jawab ngono lho, ya kan? Iya, aku jawabnya ngono. Coba sih, papi.

0: Jaya malam. Salamnya buat siapa?
1: Ya semuanya, Javan Kota, dulu yang barusan turun. Buat rahmahnya, terima kasih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dia sobat kota tanda cinta yang sudah direquest oleh Aditya dari Meggy Z.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet?
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati setiap tanggal 31 Mei sebagai bentuk kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan tembakau bagi kesehatan. Peringatan ini mengajak semua orang untuk mulai mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan merokok demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman bagi generasi sekarang maupun mendatang. Melalui Hari Tanpa Tembakau Sedunia, masyarakat diajak memahami dampak rokok terhadap tubuh, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker. Tidak hanya bagi perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang di sekitar. Momentum ini menjadi pengingat bahwa hidup sehat dapat dimulai dari langkah kecil, menjaga diri sendiri, dan peduli terhadap kesehatan orang lain.

lagunya Manis Manja Group sudah Rahma putarkan spesial buat Sobat Kota yang request lagu yang satu ini ya. Masih ada waktu Sobat Kota, masih panjang sampai jam 9 malam. Anda berkesempatan untuk request

0: lagu-lagu dangdut original Semayang Masa. Jadi kalau mau dengerin lagu-lagu yang lama atau bahkan mau dengerin lagu-lagu yang baru, silahkan bergabung di 0315676923 atau 0315611416. WhatsApp kalian juga masih bisa banget loh, 081 7505 8881. Jangan lupa juga untuk follow semua sosmednya Kota FM 881. Oke. Yoko, selamat malam. Ada Mia Psari juga dari Bandung, katanya request lagu Ikan Dalam Kolam. Boleh, ditunggu lagunya ya. Lanjut WhatsApp ini, WhatsApp ketemuan sama Ari Dinamika. Terima kasih Ari sudah ikutan bergabung. Ada Putri Widayanti, selamat malam. Dendang Surabaya mau request lagunya Biduan dari Manis Manja Group. Manis Manja Group barusan Rahmat putarkan ya. Salamnya buat Mas Edo di Gading Watu, ada Cak Gianto Rembo, Bang Jono Tamrin, ada Cak Miskan Kebraon, Kak Runi Mahesa, Sahruji Bendesole, Pak Sugeng dan Pasar juga kebagian. Madam Rahmat, terima kasih, sama-sama. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Sahdu banget.
0: Iya dong, selamat malam.
1: Malam juga cantik.
0: Waduh, aku biasanya tuh dengerin suara ini tuh di programnya Mbak Tari loh ya. Aku kok pengen ngerungokna suara iki sih, tapi aku lupa namanya.
1: Oma.
0: Oma, oh ya Allah, Oma Taiki, ya ampun. Biasanya soalnya Oma itu lebih sering itu ya WhatsApp juga kan.
1: Kenapa suaranya cantik?
0: Suaranya tuh ngangenin, Oma.
1: Gitu, Ta.
0: Iya.
1: Ya, aku dulu
0: pernah jadi penyiar. Udah lama, tapi.
1: Waktu keluar sekolah, terus itu aku kerja di kantor pertani Wonocolo situ. Terus aku pensiun, terus ini dagang.
0: Iya, iya. Iki loh Sobat Kota.
1: Aku ingin lagu.
0: Sobat Kota itu loh, Mbak. Iki Oma, Oma Sopo, Mbak Rahma.
1: Oma Mami.
0: Oma Mami, Rek.
1: Oma siapa Mami. Yang nanya?
0: Siapa tadi ya?
1: Aditya, kan?
0: Iya, Aditya. Nah, dengerin tadi Aditya, tau, Ma? Udah,
1: iya,
0: on air tadi.
1: Pinter sekarang ngomongnya, ya.
0: Iya.
1: Mata kenalnya cucuku lah, cucuku ujek do kuliah, he.
0: Oh, iya, ta. Hei, sampein kan di jodoh, nah, Mbak cucu nih, Oma Mami. Kok gelem gak, Aditya?
1: Dikenal Mbak Rama, lo.
0: Saya tanya sih, dijodohkan apa dijodohkan lagi aku apa Aditya? Oh sama itu, saya? Mau tanya Mbak Andi.
1: Ya gini loh, kalau ngomong sama Mbak Rama itu loh, koyok bewu, cepet ya.
0: Masa? Nah,
1: kalau Mbak Tari sampai dipelajari ngomong.
0: Oh alah, ngono tak Oma.
1: Kalau sama Mbak Rama koyok apa ya?
0: Apa Oma?
1: Sehati gitu loh.
0: Iso-iso airnya.
1: Tapi kalau ditanya gitu, Mbak Rama lo langsung jawab. Tapi kalau Mbak Tari lo ada seperempat jam lo baru ngomong.
0: Suwene. Ya jangan sama Mas Aditya lo. Cik suwene seperempat jam lo. Koncane lainnya lo gak keduman.
1: Itu anak ragil tau.
0: Ya kurang tahu.
1: Besok didedes, besok ditanya ya.
0: Besok ditanya.
1: Pertanyaan sampai dia ngaku dia tuh anak yang nomor berapa,
0: oh, iya.
1: Sebenarnya berapa.
0: Iya, jawaban gitu ya, saingki Mas Aditya. Jawaban sampean
1: apa? Selalu dimanja gitu ya. Oh. Itu tanya gitu ya.
0: Wah, PR ikre.
1: Aku gregetan kalau anak itu naik. Sama Mbak Tari tuh sungguhan. Mbak Tari diem, dianya diem.
0: Oh iya.
1: Sampai berapa menit dia ya diam gitu loh.
0: Oh ya Allah, maksudnya poso paling mah. Poso paling Aditya iku ya kan makane meneng. Anteng kayak Rahma kok ya anteng sih mah ya. Anteng kalem.
1: Tapi kalau anteng sama anteng tuh enggak cocok.
0: Oh iya, berarti kita enggak cocok Mas Aditya.
1: Anteng sama cocok gitu.
0: Gitu tak.
1: Oh Allah. Aku ini suamiku wanteng, Mbak. Tungguan suamiku yang pertama tuh wanteng suabar.
0: Gitu.
1: Aku yang cece-cece.
0: Iya. Kalau Rahma ini termasuk apa? Kalem apa anteng? Kalem apa anteng enggak tuh?
1: Kalau aku pendapatku Mbak Rahma itu setengah-setengah.
0: Setengah-setengah?
1: Iya, tapi itu anti.
0: Ya Allah.
1: Tapi itu anti sekali.
0: Masya Allah, gitu. Barakallah.
1: Aku kangen deh semuanya.
0: Iya, main-main kesini kalau ada waktu ya.
1: Kanu, enggak ada yang nganter.
0: Enggak ada yang nganter, ta. Oh iya, kalau ada yang nganter aja kalau gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Lagunya aku Cinta Hitam.
0: Cinta Hitamnya buat siapa?
1: Buat semuanya saja, buat Mbak Rama, semoga berkah rezeki melimpah barokah rumah.
0: Amin.
1: Buat semuanya saja, semoga bahagia,
0: sehat
1: selalu, semangat, berkah rezeki melimpah barokah rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Rama. Nanti aku salamnya nunut Bu Farkah saja.
0: Bu Farha belum gabungan.
1: Belum, Mas. Biasanya itu jatahnya 50 atau 60. Sama sama Mas Ersat seperti itu.
0: Iya,
1: 60 ya, 60 sungguhan. Itu Bu Farha itu. Kalau aku ini ya bisa tapi sebagian lupa gitu. Bawa catatan
0: analisnya. Terima kasih.
1: Yo, Mbak Rama,
0: ya. Selamat malam juga.
1: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Matur nuwun. Ada Oma Mami yang sudah ikutan bergabung di Denang Surabaya. Terima kasih buat Cak Samsul. Selamat malam Denang Surabaya. Lagunya Tujuan Hati dari Yus Yunus featuring Mega Wahyudin. Rahma cek dulu lagunya. Salamnya buat Amu Kalista di Bandung. Ada Mas Ardi Rungkut, Imangat Song, Ambato Yibi, Pak Wiyoto. Terus ada Mia yang ada di Sidoarjo juga kebagian. Terima kasih buat David. David absen nyimak ae Mbak Rahma. Apa ini? Niat hati tadi pengen ingok-ingok ndek studio. Apa sih ingok-ingok bareng? Oh, lepet pedapet ya kan. Tapi enggak jadi mergo gerbang apa nih? Oh, digembok ruang. Ya iya. Mau ke sini. Ternyata kayaknya lewat Cita duwe dia tadi tahu soalnya digembok. Iya, ada security loh, Pit. Ya toh. Bilang mau ke Kota FM gitu deh. Makasih ya sudah gabungan ya. Kapan-kapan bisa main lagi ya gitu. Weekdays aja weekdays gitu, enggak digembok nanti. Oke, sahabat kata Rama bakal terima telepon tapi nanti di segmen berikutnya karena emang harus ada komersial break yang wajib diputarkan dan lagu-lagu yang siap banget untuk diputarkan juga untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Denang Surabaya bareng Rahma Imaniar.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal tuh. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku ya, Zia. Tadi dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk? Dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
2: 733 tahun Kota Surabaya.

Halo Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada banyak orang. Di era digital seperti sekarang, membaca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

0: Tujuan Hati, Yus Yunus featuring Mega Wahyudi juga. Saudara aku putarkan spesial buat Cak Samsul yang sudah ikutan bergabung di WhatsAppnya Kota FM. Terima kasih banyak sudah ikutan bergabung dan merapat di Denang Surabaya malam hari ini ya. Sehat selalu sekeluarga pastinya. Kamu Kalista, Kalista hadir. Halo, kamu apa kabar? Kamu gak request tak Kalista? Boleh telepon gak? Boleh. Oh tadi. Hey, kalau di Dangdut Hits gak boleh telepon ya. Kalau di Dendang boleh dong. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya. Satu banget. Assalamualaikum Mbak Rama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kabar-kabarnya gimana Mbak Rama?
0: Alhamdulillah sehat juga. Ini lagi di mana Mas Ardi?
1: Lagi laya-laya ini di kamar.
0: Oh lagi laya-laya sambil mau dengerin lagu apa pengennya?
1: Aku mau dengerin Dua Kursi aja sih.
0: Dua Kursi bisa. Buat siapa?
1: Ya buat semua saja yang belum aku cengkel yang mohon maaf. Untuk semua fan kota selamat mendengarkan aja. Untuk keluarga besar FKS jauh kali. Salam seduluran Sulawesi. Untuk Mbak Rama, Mbak Tertun, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Lanjut lagi ada siapa? Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, sadu banget. Assalamualaikum Mbak Rahma, apa kabar?
0: Waalaikumsalam. Ya Allah, ini yang gimana
2: ya
0: kabarnya?
2: Ya Allah, apa kabar Mbak Rahma?
0: Sehat. Ini siapa ini?
2: Salam.
0: Dari siapa?
2: Dari Pungging, Mojokerto, Sintes, Mbak Rahma.
0: Cak Hari Pungging, Hari apa Ari?
2: Cak kasihan Mbak Rahma.
0: Oh, cak kasihan kok iso. Oh, ya apa angel ya wis ngene. Yo.
2: Angel.
0: Cak kasihan ya apa sih, cak wong pendengare lo kecah bang sampai Maroke dikongkon ngapono siji to suarane.
2: Lah iya Mbak Rahma, Mbak Rahma.
0: Angel.
2: Angel.
0: Iya nih Pak Seman. Nah iya. Mas Ma'am ta, semakan malam.
2: Ampun, pas ini terkasih.
0: Oh,
2: enggak,
0: ya pantas kok suaranya sumangate 45 ini ya. Makan sudah, minum udah belum?
2: Oh sudah, ini kopi.
0: Kopi.
2: Ini kali nunggu pasien.
0: Oh, kali nunggu pasien. Tak kasih lagu ben sampean ku makin semangat.
2: Lagune yang e Mbak Rahma.
0: Yang e Roma Irama ta?
2: Nggih, sak sampeyan Brodin ya kena.
0: Yo, Brodin nang dikoda to.
2: Oh, nggih sak sampeyan.
0: Yang gel suwi lek mek kata yang tok ya suwi.
2: Iya.
0: Salami buat siapa ini?
2: Ya, salami Cak Gianto, Cak Sumadi, ya, Abah Kosim, Pak Gianto, Mas Ali, Pak Rusdi, Cak Pendi, ya, Pak Sugeng, Bunda Nurul, ya, Mbak Santi, Mbak Ika, Mbak Mimi, Mbak Yati, ya, Mbak Indra Tiwi, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Jolaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Mbak Ari, ya Cak Ari, ya semuanya matur suwun Mbak Rahma. Assalamualaikum sayangku.
0: Endel, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, selamat malam Dendang Surabaya.
3: Sadu banget, assalamualaikum Cek.
0: Waalaikumsalam, tadi ada yang nyalamin, aduh siapa ya? Lupa lagi.
3: Siapa?
0: Lali aku Mbak, ya Allah, kata aja tereng, kata aja terlihat anak mana ya. Tadi lo salam-salam buat Cek ini gitu ya.
3: Oke, aku lo baru masuk ini, Ce.
0: Nah iya, anak sing kangen berarti.
3: Lah, ya apa aslinya kangen, Ce?
0: Masa sih?
3: Apa? Iku, radio analog gak tapi iku.
0: Sekarang, Ma? Sampai sekarang?
3: Iya.
0: Ya udah streaming aja kalau gitu. Ya,
3: biasanya, gitu loh.
0: Iya.
3: Kalau anak sak minggu lebih bisa.
0: Oke, besok kita itu ya, sampaikan ke tim
3: ya.
0: Kita
3: pantau, Ci.
0: Makasih ya, kita pantau. Streaming aja kalau gitu.
3: Loh, sakjane ngono, tapi acarae wake lho, Ci. Sing gak bisa dengerin ke streaming. Saiki oleh undangan nikahan, Ci. Nek pulang iki. Oleh panganan lombro iki mau.
0: Ya Allah, cek anake, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Iku lho, Ci, keluargae Pak Jenderal, Ci, punya gawe.
0: Oh iya.
3: Anak perawani sepantarane pian iku nikah.
0: Emang umur berapa?
3: Aduh, angkatan darat.
0: Ada satu lagi enggak?
3: Oh, mau dah.
0: Canda, bercanda. Bercanda.
3: Ono sing iku anu iku sing dadi pilot.
0: Sing dadi pilot.
3: Tunggalik tak naik
0: ngono ta.
3: Lanange 8, wedoke 5. Wis sukses semua.
0: Alhamdulillah.
3: Ono sing dadi angkatan darat, ono sing angkatan laut.
0: Narik mele. Lagi.
3: Subhanallah, gak ono modele kok. Gak ngono. Paling oleh sing pengangguran kuli bangunan.
0: Oh, jangan ngono lah, makanya adalah doa, enggak boleh, harus ngomong yang baik-baik.
3: Loh, enggak gitu. Dari kedua orang oleh-oleh model ngono iku, Ci.
0: Oh,
3: kebanyakan seperti itu, ngono.
0: Seperti lho. Itu, ta.
3: Koncoku ake sih, yang jadi polisi, Ci.
0: Iya, ta.
3: Sekolah SD ku. Ono arek 10 lanang kabeh dadi polisi.
0: Alhamdulillah. Mana lagunya?
3: Lagune nek apa ya, Ci? Oh, iku temen tapi nyaman ae wis.
0: Kae sapa sih?
3: Iya.
0: Kae sapa? Kae sapa?
3: Tapi share sing iki kene. Lagi makan ini.
0: Oh iya ta. Oh, lagi di situ.
3: Iya, di sini habis nang undangan mau, Ci.
0: Teman jadi nyaman toh, Mbak?
3: Oh, kak teman jadi nyaman tak, Je. Jadi sembarang kali.
0: Teman jadi nyamannya Tasya DA 7, tak? Tasya Alesia.
3: Teman tapi nyaman. Wis teman tapi nyaman, tapi lebih dari itu, Je.
0: Loh, terus apa?
3: 5 tahun misalnya.
0: Oh, ya, lagunya pas berarti ke teman jadi nyamannya Tasya, ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Tapi yang di sini. Wis salami, ono. Wes iki nomor piro iki?
0: Nomor 6.
3: Ya ampun. Oh, ya apa gak kena dipantau ae dari ayange. Heeh, dari ayange ne. Ambek radio niku ambek diumbat e bening ngono
0: sih. Heeh, Allah sampe yo repot ngono lho, akeh acarane.
3: Lah iya.
0: Nah, iya.
3: Ya salamiku abe ya. Kompak persahabatan duluran selalu, salam keuangan selalu.
0: Iki lho jare Cak Heru. Cece pengen gak nonton voli ta?
3: Aduh, nonton niku. Iki lalu. Nonton manten iki.
0: Oh, gak Cak Heru.
3: Mercon-mercone wakai ket mangket mulai jam 6 mangi.
0: Aku mau jajannya aja kata Cak Rizal lho.
3: Aduh, jajannya wis kari milih bing milih mangan.
0: Oh, no, Cak Rizal wis semrono nang.
3: Masih kan penindakan
0: Deli. Iki lho, salam Ci Aini. No, iki lho Cak Rizal mau sing tak maksud iki lho. Salam C, udah makan ta C, jangan lupa minum biar enggak galau C. Sampai galau. Ayo C
3: yo.
0: Angel.
3: Lah ya gelem lho C.
0: Oke, terima kasih Ci Aini ya, sehat selalu ya.
3: Kan Gopen punya masa depan yang cerah, gak inginnya tercapai. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kasih ngedolai ternyata. Terima kasih ya, Cia ini dari Surabaya Barat. Sudah ikutan bergabung untuk malam hari ini. Komang, halo Mang. Bali dan Pasar hadir. Agung, waalaikumsalam. Denang Surabaya, syahdu banget. Request lagunya Jatuh Bangun dari Maggie Z. Salamnya buat Cia ini. Oh, barusan gabungan dia. Ada Cak Remo dan semuanya, salam persaudaraan. Oke. Selamat malam Denang Surabaya. Selamat malam.
4: Sandu banget.
0: Selamat malam Cak Rizal.
4: Sadu banget.
0: Iya, selamat malam. Gak kurung tak suara nih Rama.
4: Selamat malam, Mbak Rama.
0: Ya Allah, tak kira lo gak kurung suara aku. Semua wongok padahal aku. Ya, ya, ya.
4: Ya, denger lah, Mbak.
0: Alhamdulillah. Iya, kan tanya.
4: Kecuali kalau aku pakai headset tuh gak denger.
0: Oh, pakai headset gak denger. Ini gak pakai headset berarti.
4: Iya, enggak pakai lah.
0: Oh iya, enggak tahu rasanya. Ya, ada semua request lagu apa?
4: Aku mau request lagu. Kalau kursi lama semakin dipandang semakin antik, kalau Mbak Rawa semakin cantik.
0: Cuaks! Iso-iso airek, belajar tekan dik.
4: Kalau cincin lekat di jarimu, kalau malam dekat di hatiku, pantun cinta.
0: Masa Allah, tak kira requestnya kalau bulan bisa ngomong, enggak?
4: Aduh, enggak bisa bulan bersinar kalau ngomong. Kalau ngomong aku lari, takut.
0: Loh, pantun cinta Roma Irama. Oh, tak kayak yang Mansyur S aja ya.
4: Ya, up to you lah.
0: Oke, buat siapa salam ya?
4: Buat Mbak Cia ini tadi.
0: Yo,
4: kalau makan bisa kenyang-kenyang.
0: Ini apa? Lu emane apa terus-terus?
4: Mbak Ika, Cak Janto,
0: iya.
4: Terus Aditya, Abu Gedang, Kak Suryo, Bunda Kalista, semuanya ada dalam seduluran. Untuk Mbak Rama, sehat selalu. Doakan banyak rezekinya.
0: Amin.
4: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, makasih ya.
4: Makasih. Selamat malam.
0: Malam. Thank you Rizal Pratama dari Surabaya dengan gabungan. Ini dia Sobat Kata Dua Kursi, Rita Sugiarto.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, siram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Surabaya.

kalau katanya CI ini yuk, oh kayak rumah teman jadi nyaman, wes paling nyaman loh ya CI, iyalah kalau udah menemukan tambatan hatinya atau orang yang ya dia tuh bisa membahagiakan kita, terus juga bisa saling support, bisa saling nerima juga ya. Iya dong, itu tuh nyuaman Mbak Rahma, ngonota ya Allah. Semoga langgeng ya sama areknya. Dan apa namanya, bahagia selalu pokoknya doanya Rahma. Doa terbaik untuk sobat kota yang lagi paling in love, ihir. Lah ya, Cak Ma'ruf, laguku ya, jok telpon. Maksudnya ku gak bisa kita angkat apa namanya penelpon ketika penyiarnya memutarkan lagu, tidak hanya di Denang Surabaya tapi itu jadi sobat kota dengerin dulu Kota FM, jadi biar tahu oh kalau suaranya penyiar

nyari yang sudah muncul, sorti ini udah berkumandang. Nah, baru deh silahkan bergabung di program-programnya Kota Evan untuk ikutan on air seperti itu. Rita Sasono, selamat malam. Juga dari kosan Pakal hadir, salam bahagia untuk semua sobat Kota FM. Buat Remes, selamat bertugas aja, bahagia selalu. Kadin Saka dari Lampung ikutan hadir, ada Abah Waisal juga, sehat selalu Abah ya, lancar rezekinya. Britiki, thank you. Ada Siti Marhama juga. Siti Marhama dari Semarang hadir. Nur Kalis, request lagunya Terbayang. Salamnya Terbayang-bayang. Salamnya buat Mbak Rahmanya aja. Britiki kemarin dari Tamorame dan Siti malam juga. Selamat bertugas Mbak Rahma. Pulangnya hati-hati ya. Terus ada siapa lagi? Reni Rentina, waalaikumsalam. Selamat bertugas ya Mbak. Iya. Lanjut, ini sudah Vera Kumala Gestro, Jakarta Kemang, hadir. Dendang Surabaya Syahdu banget, kangen lagunya, apa tuh? Sayangku nggak bisa bobo, buat Gak Rahmanya sehat-sehat, salam bahagia, sejahtera, amin, makasih. Lanjut lagi Budi Yudhistira, Dendang Surabaya dari kawasan Sedati, Syahdu banget. Mau lagunya Jangan Fitnah. Lanjut Samsul Hadi, terima kasih Samsul Hadi. Tadi sudah ya Samsul ya, udah di WhatsApp. Terus ada Dania juga dari kawasan Gresik. Dania terima kasih ya, salam sak duluran juga. Agustin Iskandar, waalaikumsalam. Kalista hadir dari kota Bandung. Apa kabar Bandung? Tete-tete Bandung, a-a-a-a semuanya di sana yang dengerin Kota FM juga sehat seru, selalu ya. Widya, Widya tadi sudah ya? Udah belum? Salamnya buat Pak Dejono di Gresik, ada Pak De Sugeng Denpasar, Om Aditya, Cak Heru, Om Rizal, terus juga ada Edo Ganding Watu buat semua juga. Umi Julira, Dendang Surabaya, boleh dong muterin lagunya yang lawas apa tuh? Bila kau melihat ikan dalam kolam. Oh alah, ikan dalam kolam ta. Sudah Umi, udah Rahman putarkan. Ya ampun. Iya, itu judulnya Ikan Dalam Kolam ge Umi. Terima kasih. Senggolnya ada Pak Sugeng bersama Umi Nurul di Denpasar, Juragan Bakso. Aditya juga. Yang selalu cool serta rendah hati, masya Allah. Salam Rahayu Wengi datang dari TKW Brunei Muara. Terima kasih Umi, sehat selalu. Terima kasih dan dengerin Kota FM ya. Hadi Prayitno, sukses selalu untuk Kota FM, amin. Dari kawasan Manyar Sabrangan 2, salamnya untuk fans Kota FM aja, selamat beraktivitas. Buat Rahmanya, terima kasih. Lagi ada Abah Toyibi, maternuan Abah, sehat terus nge. Haji Wutu Berengos, Sendang Surabaya, Gek Rahma, ay. Tiang Banyu, apa nih? Tiang Banyu Sari Bulaleng ikutan hadir. Mau lagunya Fethi Fera aja ganti baju. Hartono, dari Jakarta Utara hadir. Salam sehat semuanya aja. Safitri, Bunda Fitri, halo, waalaikumsalam. Ada Bobo juga hadir. Wangga Prasetyo, terima kasih ya. Yang selalu hadir di laut, darat, udara. Ada Lisa Ahbiar, halo Lisa. Yang ngiting bersuara merdu, masya Allah. Boleh di dong player lagunya, apa tuh? Siti Dinamit, Siti Dinamit boleh habis gini ya. Salamnya buat FKS di Surabaya, Sidoarjo, tanggaku juga yang baru dapat lamaran. Oh iya, semua rahma, semoga rahmat tularan ya. Dek Pak Degiling Wetan, oh iya, terima kasih ya. Dumayanti, selamat malam juga dari Sumatera Utara. Ada Polpo juga dari Medan. Ramblirli. Mbak Rahma, semoga selamat bertugas aja. Semoga sehat selalu, ceria selalu. Bersama dengan rekan-rekan pendengar setia Kota FM. Matur nuwun. Polpo tadi sudah. Sony Anderson, Inces. Sony Anderson, Mahesha Inces. Hadir Mbak Rahma. Tembangnya lagunya Emosi Diri dari Murni Chania. Salamnya buat Rahma Yesa selalu, amin. Makasih. Ini sudah Mbah Kung. Waalaikumsalam Mbah Kung. Hadir bersama dengan M. Royce dari kawasan Jombang. Kalau gitu Rahma bakal sama-sama lagi di segmen berikutnya ya. Sobat Kota, kita dengerin lagu dulu. Pantun Cinta, Mansyur S featuring Mahdalena. Ini dia lagunya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Siti Dinamit udara memutarkan ya Sobat Kota. Semoga suka, ini juga salah satu lagu yang candu juga ya. Enak didengerin, easy listening juga, terus gampang dihafalin juga. Lucu banget. Dan jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada Cak Neng bareng Neng Tarsarian, lagu-lagu dangdut etnik juga. Terus Sobat Kota bisa request di sana bareng Ning Tari, bisa request juga di sana, salam-salam juga bisa banget. Kalau gitu Rahma Imaniar pamit, Sobat Kota semoga hari-harinya menyenangkan dan tetap setia dengerin Kota FM Surabaya dimanapun Anda berada. Bye-bye.

Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun masih juga tafam dangdutnya Surabaya segang talulur lur telur. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ki mulai ini cak nengi barengan karo udane teko. Alhamdulillah ya, rata semriwing gawe nih. Ki monggo gabung nencani campur sari koplo gini Kota FM. Yoiki yoiki yoiki panggah waya dalu di kancani tarin yang tiang ngantos semakin jam 11. Mangga.

0: Walu-walu koma si Cikot FM dangdutnya Surabaya. Sing lagi kangen monggo jangan dipendam ya. Iki lah mendem kangen lah memendam rindu. Enggak nek dadi udan lho dadi kokel lho ya. Ya, diungkapkan saja, diungkapkan di program Cak Ning. Mbok menawa aku gak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Iya, engko tak sampe ngono lho ya. Pokoknya yang penting nek wis gabung nang Cak Ning itu hatinya harus gembira loh ya. Ya sakno kalo-kaloan, ya sakno kelabu-kelabuan ya kan. Pemene udane teko iki lho alhamdulillah ya. Sing lagi istirahat memulihkan stamina, memulihkan tenaga ya. Memperbarui energi ya ben sesuk iki arep aktivitas maneh iki ya lancar, segar bugar, semangat maneh. Tapi ya ono sing dalu niki niku iki lagi aktivitas ya. Lagi standby ngono. Juga dalu dinas malam pokoknya sing semangat nggih ngono lho dulur matur nuwun sangat pokoknya nek wis gabung nang ngene Cak Ning ya insyaallah akan mendapatkan kebahagiaan yang oke ya. Cak Ning iya
1: campur sari
0: oh iya
1: Guyu,
0: aja timpet nek guyu.
1: Kota FM.
0: Betul.
1: Ya iki. Ya iki.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya Mbak Tari?
0: Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Mas Aditya, gimana dong?
1: Sama.
0: Sama? Apanya yang sama?
1: Sehatnya.
0: Alhamdulillah. Mas Aditya nek telepon kayak wong nantang. Santai mas, santai. Mas Aditya.
1: Dalam.
0: Sudah makan belum? Aku nih Rono, Mas apa iki Mas Rizal. Aku tak kontok lo yo.
1: Iya,
0: gak apa-apa. Iya. Oke. Karo siapa Mas Nangkono?
1: Sama Cak Heru.
0: Cak Heru? Cak Heru gak mudik?
1: Di depan. Enggak itu. Di depan.
0: Oh iya. Kok on air Cak Heru?
1: Iya.
0: Iya. lagunya apa?
1: Setia.
0: Setia apa Setia?
1: Ya Setia kali.
0: Setia? Setia?
1: Iya.
0: Iya. Apanya yang iya?
1: Kata Mbak Tari.
0: Loh, kok kata saya? Yang request siapa?
1: Yang betulin Mbak Tari.
0: Yang betulin? Betulin apa?
1: Iya.
0: Aku gak lagi mereparasi. Iya, lagunya apa? Setia apa Sotia? Yang mana?
1: Sotia kali ya.
0: Loh, lah ya yang mana itu dua lagu berbeda loh itu.
1: Lagu berpikirkan Mbak Tari aja.
0: Oh, ngono ta. Sampe kok pasrah ngono ya. Sih, Mas. ya wis, oke. Okay. Setia mungkin. Atau Setia?
1: Iya.
0: Iya, apanya yang iya? Sing di, Mas? Setia.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, salam.
1: Semuanya Jaban Kota.
0: Semua.
1: Tempat kecuali Sidran Selawase.
0: Iya.
1: Mbak Tarinya terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aditya ke? Sudah hadir. Thank you lagunya Mrs. T-shirt abu-abu. Ayu banget. Sama-sama Mbak Ika. Iya. Baru nek enggak abu-abu. Paling mari nonton live ya. Iya. Nang-nang ini status kan ini biru ya. Mbak Ika Gresian, Cak Ning, iki lo, Mrs. Tari Ayu Dewi, manis Dewi, malam, Mbak Tari sehat rezeki berlimpah, amin, thank you, arigato, ya. Ya, siapa manis, Sinten Malik, siapa lagi? Si, iki ono, oh, sengkok ayo, langsung mawon, gue, monggo, Sotia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: Halo halo, koma siji ketabam dandunya Surabaya Banyu Langit iki lho, banyune teko langit senggrejek ini alhamdulillah disyukuri ya. Hawane semlenget ya disyukuri, udan ya disyukuri nggih alhamdulillah. Itu semua nikmat nggih. Pokoknya nek apa iki sering-sering bersyukur insyaallah apa iki ditambah kenikmatannya. Amin, amin ya Allah. Mangga ben tambah nikmat maneh nggih dalu niki menikmati tembang-tembang campur sari langgam gending lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian kang saged di request monggo lewat telepon on air 0315611416 utawi 0315676923 utawi lewat telepon on air WhatsApp ya 0817505888 ya. Pinar wonten Facebook ya monggo. Aku tak jempol tok ening ri. Monggo boleh, tapi ya penak mana dah ni komen ngono ya Mas ya singkat jelas padat merayap ya. Aku pantau, pantau, pantau aku. Halo, halo Ning Taring. Iya, no. Aku hadir, hadir, hadir. Boleh. Engge. Cak Ning. Cak Ning.
1: Campur sari.
0: Iya.
1: Koplo Gending. Kota FM.
0: Iya.
1: Ya iki, ya iki. Ya iki Ning Tari.
0: Iya, Cak Rizal. Apa Cak Rizal?
1: Ngantuk.
0: Sopo sing ngantuk?
1: Sampeyan deh mulai mau sore.
0: Ora. Sopo mau ngantuk.
1: Wis mau gurung Ning.
0: Gurung iki? Gurung aku, gurung maam e. Piye aku nek gurung maam ngene iki Mas Rizal? Ojo podo lo ya, ojo podo lo. Aku durung maem, sampean ojo podo durung maem lo ya. Ah, apa cari sal, cari sal.
1: Ning Tari.
0: Lah iya, kabeh ditakoni sudah maem belum? Belum, ngono ya, yo tak traktir ngono aku baru. Oke. Guyon-guyon.
1: Jangan lupa minum.
0: Iya, iya, iya. Seretan lah anu. Iya, nggih Cak Rizal monggo tembangin apa?
1: Niku Ning, kula nyun apa namanya? Iku lho. Kacu biru.
0: Kacu biru ya.
1: Nggih.
0: Yuk, salam.
1: Salam damel. Pak Ika, Cak Ini, Cak Gianto. Apa Gedang, Caditya, Hasuryo, Bunda, Bunda no, Bunda Ambu, Ambu siapa itu?
0: Ambu Kalista.
1: Oke, Ambu Kalista, oke kawan. Dalam seduluran, dalam Ning Tari, hati-hati orang soli.
0: Oke, matur nuwun.
1: Kedua nih, kata rezeki nih.
0: Amin, sami-sami.
1: Cinta muka. Bayarane.
0: Amin. Sama-sama sampean juga yo.
1: Ning mendung niku warnane abu-abu ta Ning?
0: Hah? Mosok to? Gak mesti. Gak mesti.
1: Kan mesinnya abu-abu ta Ning?
0: Ora, kadang ya biru kok.
1: Ono mendung kok biru, langit biru Ning.
0: Ono nang ono nanggonku iku lho mendunge sik biru langite. Mendung padahal.
1: Mendung itu abu-abu Ning. Lek sampean pakai baju abu-abu, kelihatan cantik Ning.
0: Ala-ala, makane aku iki ro nek sampean nanti gombal. Apa Cak Rizal, Cak Rizal. Nggih, sami-sami. Nggih matur nuwun Cak Rizal ning kawonten Gubeng ya. Oke. Lanjut. Sapa iki? Cak Agung WP kali santri. Salam sedekiman sehat selalu guyub rukun. Cak Miskan segeng dalu. Salam Pak Gianto Rembo, Cak Sam Seladi, Mbak Putri Dayanti, Cak Sam Suri Kebrawan Mang Ujang. Sinten iki? Cak Yoko Seni Pertegal, Cak Dev

0: Ya
1: iki.
0: Ya iki, ya iki.
1: Heeh, saking medaeng.
0: Nengeri, Mbak.
1: Kandhane iku. Oh, iya.
0: Nandak mati medaeng. Tuwi gak tau on air, Mbak.
1: Heeh. Mana aja to sibuk to Cak Asmadi?
0: Sibuk ya. Mobil rusak, kating online ya.
1: Walah.
0: Rusak mobil.
1: Loh, belum diperbaiki.
0: Sudah,
1: alhamdulillah. Senang. Moga-moga lancar ya.
0: Paling ono wong rusak bisa.
1: Lho, alah.
0: Wong rusak.
1: Kudu leren sik.
0: Abu, Mbak. Sikile abu cuma kayak iso mancal pedal.
1: Ya wis ndang sehat ya Cak Asmadi ya.
0: Amin.
1: Lancar semuanya.
0: Amin. Aku mau kaya kerungu anu ning tadi.
1: Cak Ditya.
0: Mas Aditya ya.
1: Iya, masuk. Iya tadi awal-awal.
0: Iya, awal-awal pertama ya. Mas Aditya.
1: Idolane muncul rek, sawan lega.
0: Nah, saya ini enggak tahu. Aku mesti oleh mesti. Teleponnya gue loh.
1: Kenapa?
0: Mencari.
1: Iya.
0: Mesti di servis hari ya lo, ya apa sih?
1: Lo iya ta?
0: Iya.
1: Maksud saya bisa yang lalu, kok. Oh, yang lalu.
0: Bisa, iya.
1: Sekarang bisa kan?
0: Mesti telepon. Kecantol wong dia, telepon. Baru kan neng.
1: Alah ya ya.
0: Ya ya. Anu neng, sampean
1: sampean apa iki?
0: Pilihan lagu nih, wis Mulyadi ayo.
1: Apa itu?
0: Lagu nih sing nang tujuan lho Ming, tadi.
1: Oh, rek ayo rek.
0: Ya, betul. Betul kali.
1: Iya.
0: Dan soalnya Mas Aditya. Coba mau sing tas mudul Ning?
1: Cak Rizal.
0: Cak Rizal, salam kenal Cak Rizal. Cak Asmadi Medaeng Cak Rizal, salam kenal. Cak Arjunli, Mas Arjunli ya,
1: Bali itu. Bang Arjun.
0: Pak Jarto itu Pak Jarto, salam kenal. Terus Cak Madnai itu, ya Cak Selamat tiga-tiganya.
1: Iya.
0: Yang di Mojokerto siapa?
1: Banyak Pak.
0: Iya, wakil,
1: iya. Iya. Cak Ragil ya Mojokerto.
0: Salam sehat kuabe sing ngono-ngono. Kotemnya semoga diberi kesehatan, keselamatan, amin. Panjang umurnya.
1: Amin.
0: Termasuk Mbak Tari.
1: Amin, sama-sama.
0: Assalamualaikum Mbak Tari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Asmadi matur nuwun sudah hadir. Mbak Vera Kumala Gestro, hai Bu Guru Ning Tias cantik selalu ceriwis. Iya. Jakarta kemang bagi se pengen lagunya. Iya coba nanti ya. Kalau penyanyi lain enggak apa-apa ya, bersama Uncle Yudhistira dan kawan-kawan FKS Bli Aditya serta Mpok Lisa Tegalsari. Oke. Okay. Pak Ripto Suasana, Waalaikumsalam. Dalu bakal gabung salam bahagia sedaya kanca-kanca ta FM ning ternyata sugeng tugas mugi tansah pindah dengan seger kawrasan. Amin. Pak Sutarno, ya wis timbang kademen tak kancani. Mbak Tari siaran bae saking Palembang malah absen Mbak Tari. Oh nggih. Palembang apakah juga hujan? Jawa ugi mriko. Nggih lanjut Cak Sutarto, Waalaikumsalam Mbak Tari. Warga Sutarto hadir salam seduluran mawon. Cari dukungan sugeng dalu. Semoga sukses. Amin. Langsung mawon monggo. Kacu biru.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
0: 733 tahun Kota Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peringatan ini menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, kesadaran nasional, dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di zaman modern seperti sekarang, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui berbagai hal sederhana, seperti meningkatkan kualitas diri dan terus berkarya serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi ajakan bagi generasi muda untuk terus bergerak maju, membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari semangat untuk bangkit bersama.

0: Dolor, panas sidik sambat, ya toh. Udan sidik sambat. Lah iya, juga emang sambat dolor, ya. Anak saning yang selalu menemani, selalu menyemangati dolor-dolor, selalu memberi motivasi. Dan dolor-dolor ini sangat tergugah, ngono ya. Bobok dah tak tergugah nggih. Makasih matur nuwun. Ingat sampun bergabung nggih pinara monggo. Sing lagi hadir, selamat datang, selamat bergabung nggih. Muga-muga terhibur. Monggo badhe request, badhe on air monggo. Mbak Putri Widayanti, Brigjen Pasuruan. Halo. Nyentung maneh nang Cakning. Mau nang digoda siang. Iya. Salam Pak Pupisang Mas Edo. Pak Jono, Cak Ardi Rungkut, Mbah Kasian Pungging, Pak Giantore, Mbah Atari. Aku gak request yo. Mireng kemauan ge, Mbak Putri, matur nuwun ge. Lanjut sinten, Cak Ning.
1: Cak Ning, acam persari.
0: Iya.
1: Aku perlu gendeng. Yes. Ya kota FM.
0: Oh.
1: Ya iki lho Mbak Tari.
0: Iya.
1: Ya iki lho Mbak Tari.
0: Sindi ta. Masya Allah. Loh, putus-putus, Mbak. Suara.
1: Oh iya, ta?
0: Iya.
1: Walasih, berarti tika udang.
0: Meneo, Mbak.
1: Sampai. Oh, mas meneo panu iki wawong. Ya, apa?
0: Iya, daneo tonggone.
1: Le tonggone melayu kabe. Itu iya, pe budiri, kayak apa, ngono.
0: Lo. Sehat?
1: Alhamdulillah, sajane ku angen tapi suwe selalu.
0: Alhamdulillah, melu seneng kabare sehat.
1: Jenenge on air ora iso on air radio analog e bareng-bareng ya apa ngono gak kene di.
0: Ngono, streaming lho, Mbak.
1: Walah, sak kober streaming Mbak Tari acara wake.
0: Wah, percaya.
1: Sajane analog e Mbak Tari.
0: Oh, ngono.
1: Bisa
0: ya. Streaming ya bisa kemana aja toh.
1: Ya, cuma ya emang lo nek streaming kan yo anu ngono lo.
0: Anu piye?
1: Ribet telepon.
0: Nggih, Mbak. Sing penting sehat ya. Alhamdulillah.
1: Padha sehat iki.
0: Alhamdulillah.
1: Kono udan tambah
0: dadi. Iya, udan mau iki terang.
1: Oh ala ya podo berarti ngene
0: iki iya mau podo Surabaya ne.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, iki lho Cak Rizal.
1: Iya.
0: Jangan lupa makem C Cak Rizal iki lho.
1: Oh, iya. Takon apa udah makan ngono bali.
0: Iya, aku mau takoni ngono.
1: Percuma ditakoni enggak disuapi ayo Mbak Tari.
0: Takon tok, lah iya gak didulang yo.
1: Lah.
0: Sing didalang nopo yo an.
1: Paling dikurek sandal. Kan panganan apa-apa Mbak Tari. Tapi ki mang mertek bowo.
0: Oh ngono.
1: Tapi makan jalan. Tapi kemul ini gak oleh apa-apa, cuma oleh sepenir mangkok kayak wadah sambel.
0: Alhamdulillah. Ya.
1: Lanangnya oleh mangkok,
0: yeah.
1: Isi terluru. Terus ini wedok emang oleh mukena, sak rupu, anu sak dadai, sak jubai.
0: Alhamdulillah.
1: Wong bowo gak diterima Mbak Tari. Malah dikongkon mangan-mangan kongkon ngentek no sak meja.
0: Iya alhamdulillah. Iya.
1: Kalih bingung mangan. Saking akeh.
0: Gak iso dibungkus yo an yo.
1: Heeh, sak jane ngono. Dibungkus ngono aku tak kok ora ape malah.
0: Iya, aku ngerti sih hatine sampean kok.
1: Ay gak apa. Ayo oleh dibungkus ngono tak gawa kabeh iki
0: mbok ana sapa ngono ya
1: iya sono bakso
0: iya nggih monggo tembangi apa iki
1: agune apa ya enake salah anu ae apa salam tresno Mbak Tari
0: salam tresno iya iki lek salam Mbak Eni sapa iki apa Narti to niki
1: oh nggih Mbah. Pak nek njaluk nomorku kene anu nang tante inae mbak.
0: Nomor anyar iki Abah Nardi iki.
1: Lah nggih.
0: Iya.
1: Heeh, njaluk tante inae mbak. Aku mang dikon telepon, mang wis mari telepon.
0: Oh ngono.
1: Heeh. Wes oke, engko nek njaluk nomor njaluk anu tante inae, dadi engke wis apal ngono lho.
0: Gue cari sel. Ora kota kabeh makan jalan C jarane.
1: Oh iya, ya temen.
0: Ah, apa tadi
1: sak kita kok sak meco. Lah ya dikok sak taplake ngono
0: kaya apa. Ya sen.
1: Tuplek kabeh.
0: Iki tamune kebaco, tamune iki.
1: Iki ngene, iki tamu, tatamu ngene. Lah ya apa panganan sak bodoh kae lo batari lebih kelemangan. Cinta inti memang cuma sate.
0: Mm-mm.
1: Terus karo anu capcay, karo ngono bakso, ana kertake udang,
0: iya.
1: Jangi dilepokno kabeh gak kamut.
0: Iku gak encep iku jenenge, Mbak.
1: Ompong kok sarapan Mbak Tari.
0: Oh, ngono ya, paling budal mau gak durung makan belas ya.
1: Iya, belas iku Mbak Tari. Pokoke kok nek suwantap kabeh.
0: Kae sampe mlebu kabeh.
1: Iku ngundang wong 1000 lho Mbak Tari.
0: Oh iya. Nggih.
1: Heeh. Wong 1000 wong. Heeh. Wong ndi ae wis daerah Darmo, daerah Lakar, daerah ndi ae.
0: Cari-cari sel. Awas kolesterol. Goga, gak iso kolesterol ya Mbak ini.
1: Goga. Tetep suwe selalu. Anti bawah. Yang penting jaga kesehatan.
0: Iya.
1: Yang penting jemur seharian ngono wis.
0: Ngono ya.
1: Kolesterolnya hilang.
0: Nggih, Mbak ini. Monggo
1: lanjut. Wis salame ku abae. Spesiale tak buat Mas Rizal karo Mbak Nadia, Mbak. Wis kanggo pian sehat selalu. Rezekine lancar, rezekine lancar. Kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ini matur nuwun nggih sudah hadir. Oke, lanjut sampun nonton Facebook Cak Wawan menganti. Salam sedekah mawon sehat selalu ya Ning Tari ndok kono udan ta. Iya, wis mari tapi ning kene iya dures. Alhamdulillah. Lagune sudah tadi lagunya ya Cak Wawan, matur nuwun. Cak Mol, suarane. Oh nggih. Ini streaming atau analog ini Cak Mol? Nggih, coba streaming Cak Mol. Mamak Le Agustin Cepak Karangan Sukodono salam camat Prada Kang Taufik, Pak Jono, Mbak Mia, Pak Ami Wibowo, Mbak Rini. Sapa maneh iki? Bunda Farha, Pak Pupis sang Mbak Tri sayang semoga sehat selalu. Amin. Ning Tanti pomongan yang selalu happy. Matur nuwun Mbak Tari, 4 sehat 5 cantik selalu berkah barokah rezeki melimpah lancar sukses selalu bahagia. Happy. Amin. Cak Samsul, Prigen Pasuruan. Waalaikumsalam. Diajeng yang tarin yang tias, ho iya, ho iya. Di junction pungkruk, waduh, pertelan pungkruk. Salam diajeng gendok ayu nih Mas Widya, Ugi. Aidil Nazar Anugrah, Pak Sugeng Bakso, Pak Agus Pangsut, Pak Prinarko Lukis, Pak Wiyoto, Pak Jonong Gresik. Matur nuwun Cak Samsul hati. Cak Ning sudah masuk.
2: Halo, Cak Ning.
0: Nge.
2: Sambut hari kukuk. Kota FM, yaiku.
0: Nggih, apa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, apa?
2: Antun dan tower nih.
0: Sami, apa?
2: Oh, lagi beriku gitu.
0: Sami, nggih. Sehat apa?
2: Nggih, alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Kula sing anyar nih mang ning kari.
0: Pripun?
2: Nggih, nomor kula sing anyar iki mau ta.
0: Nggih.
2: Kula WA mang.
0: Nggih, apa? Sampun kula simpen. Monggo, tembangin napa, Ba?
2: Sampun menaken. Apa sih?
0: Napa, Ba?
2: Sumi.
0: Sumi. Nggih. Nggih, apa?
2: Iki mlepet tak mau Mbak Sinten.
0: Mbak Eni.
2: Mbak Eni. Heeh. Jalu sehat. Asedo.
0: Heeh.
2: Makasih ya. Pak Rusdi. Mbak Bu Kedang. Nah, ya sih. Bentalu. Ya, selamat. Ale Bunda Ima. Bentalu. Ini dua ya, Pak.
0: Nggih, apa? Halo, apa? Apa? Loh, nanti apa? Hilang apa? Pak Jono Tamrin, gresik kak Mbak Miap Sari, Mbak Rini, Pak Ami, Mbak Putri, Cak Samsuladi, Mama Elia, Pak Tewi, Pak Wiyat, Pak Yen, ya oke. Okay. Matur nuwun. Loh, sampun mandap. Pak Gianto. Nanti parane yang ngomongnya tau, tonggone, tonggohan, nomorin yang udara. Apa Pak Gianto? Pak Gianto, langsung mawon monggo, salam tresno.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tegelarku, ya, sampun setia tuh kalian Cak Neng. Terima kasih lo, sayangku semuanya. Engge. Iya, Cak. Engge Cak Mol. Matur nuwun infonya, engge. Apa arti apa iki? Ngapunten Abah, saya ndak berani ini memberikan nomor telepon yang tanpa seizin, dan saya ndak tahu nomornya Mbak Aini, nggih. Saya ndak punya nomornya Mbak Aini, nggih. Nggih, jenengan nyuwun piyambak nggih Abah nggih, mawonten. Saya ndak berani kalau tanpa seizin yang punya, dan juga saya ndak punya nomornya ini ya. Mbak Eni on air tadi nomornya ya. Nomornya kak ketok nih gini ya. Enggak muncul maksudnya ya. Engge, lanjut Bang Billy melu nyimak jeng nyambi ngopi karo gorengan. Masya Allah. Wah cocok iki ya. Partono waalaikumsalam Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedaya kemawon. Mbak Mulyati waalaikumsalam ngasinan hadir. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam Bunda. Cahayu, salam sedaya pemedagat kota Kambres. Cahayu sukanya tugas lagi batuk dan flu Cahayu. Oh nge, mungkin enggak udangan nge Bunda. Matur nuwun Bunda. Bunda Fitri, waalaikumsalam, sehat selalu Neng Tari, amin. Pak Agus Pangsut, awan bengi Neng Tari siaran. Saja ngejar setoran. Buatan pak, apa dikejar-kejar ya. Setorannya teko dewi. Gak usah dikejar pak. Santai mawon pak. Pokoknya dilakoni aja gitu. Mengalir apa adanya ya. Kelak ngejar dewi. Wong pasut Gresik kota namung doping ge pak. Pak Agus matur nuwun. Mbak Yuriani, waalaikumsalam warga Medan Amplas hadir. Salam Stevens Kota FM kompak selalu. Mbak Tri semangat bertugas sehat selalu. Amin. Mbak Lisa Ambiar, Cak Ning. Mengucapkan rayu wengi seluruh FK Surabaya Medan juga Bali. Beli ketut kalpa di sana. Terima kasih Mbak Lisa. Cak Polpo Medan hadir. Pak Sakita Indra Kumara. Waalaikumsalam. Peringsa Lampung hadir. Okay. Beli santu ketut malam. Kak Tari Gianyar Bali hadir. 769 antok new good beginning tias okay. Sapa mana iki? Oh Mama Kori, waalaikumsalam Mama. Medan Sumut hadir. Cak Sumarti warok nyimak tok yo yo. Mas Misbah, waalaikumsalam dari Purbalingga hadir. Cak Sutartang, salam sukses selalu ya amin. Cak Wangga Prasetya, ayo ngopi. Waduh saya ndak ngopi saya. Lanjut wonten. Sekedap Mbak Rika Herlina. Mbak Tri selamat istirahat ya. Ada tadi yang request ya. Sapa maneh sik nanggone Facebook ya. Baru bergabung. Terima kasih jempol-jempolnya. Okay. Sik yo anak sing anyar sapa iki. Ini sudah Umi Julera waalaikumsalam. Sekar Arum Bojonegoro hadir. Kula mboten request pokoke. Masya Allah, kula korbane sapi limosin, alhamdulillah. Umi Julera korban sapi limosin, masya Allah. Semoga rezekinya tambah lancar ya, berkah selalu. Makasih Umi Julera. Mbak Dumayanti Sugeng Dalu warga Setapak Langkat Sumut. Cak Budi Yudhistira, Kat Lover Sedati Sudarjo hadir menyapa konco lawas Ceceni, Kayatri juga Afkas yang cantik merdu suarane, Ning Ella Prigen serta Kakak Eva juga Mas Ali. Oke, lanjut sinten malih. Cak Ferry Sutarjo Siwalan Kerto hadir menyapa Cak Ning semuanya saja ya. Buat Ambu Kalista sehat semangat, Mpok Lisa Ambyar, Bu Diandra Tiwi juga Cak Budi Distira, Epi Jelang Waisa. Oke lanjut, Cak Joko Speed malam. Sapa iki Mbak Perm apa? Adik Permadani yo. Adik kelasku iki. Dik Permadani nih Mas Widyanenggar, Perikan Pasuruan absen malam Kakak Tari. Salamnya Om Rizal Kelabu, Om Aditya, Mbak Edo Gading Watu. Tante Imangesong spesial buat Ayah Samsul Hadi dan oh sudah, makasih Kakak Tari cantik sama-sama. Ini sudah, niki sampun. Sampun sudah semuanya. Oh, lagi Cak Adi Prayitno nggih, waalaikumsalam. Salam sedaya kemawon.
Ning Tari, Stevens Kota FM. Kota FM semakin sukses. Sedulur GBB, wis kewabeh pokoknya. Saking manyar sabrangan dua hadir. Rintit Maide Sugeng Talu, Mbak Tari Jawa Barat hadir. Aha. Mbak Reni Rentina, welcome sama Mbak Tari cantik hadir Medan. Ya iya, semangat bertugas Mbak iya. Salam sehat selalu, amin. Makasih, langsung monggo. Protelon, pungkruk.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Tolor mantan sangat ge, meh jam 11 niki. Matur nuwun kasawan bergabung ge. Lho iki anak sing lagi muncul komennya Cak Parmin wae lah. Waalaikumsalam Cak Ning, sugeng tul Pak Tri selamat bertugas Tanjung Priok hadir. Lagune minjing ge, monggo bisa di request kembali. Wis mepet iki Cak ge. Terima kasih. Sedaya matur nuwun nggih. Pamunten, Mbak Pulenten klentak-klentuk kelatu atur salah-salah kata. Lagu-lagu dirikas monggo minjing saka dirikas male. Lan sampun sempat tetap jaga kesehatan, tetap pantau 88,7 Kota FM. Dangdutnya Surabaya. Kelatarin intias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Italia pada tahun 1859. Melihat minimnya bantuan medis bagi para korban perang, ia tergerak untuk mengajak masyarakat membantu tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul A Memory of Solferino, yang akhirnya menginspirasi lahirnya organisasi kemanusiaan internasional. Dari gagasan itu, terbentuklah Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross pada tahun 1863 di Swiss. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi gerakan kemanusiaan terbesar di dunia yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perang serta bencana alam. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati secara resmi setelah Perang Dunia II sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan kemanusiaan global. Hingga saat ini, Peringatong rela berkorban dan membantu sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun negara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Peringatan Reformasi. Hari Peringatan Reformasi pada 21 Mei menandai runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 pada saat Presiden Soeharto mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh gerakan masif mahasiswa dan rakyat yang menuntut perubahan total atas krisis ekonomi serta praktik KKN. Momen tersebut resmi membuka jalan bagi lahirnya era reformasi yang mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Memasuki tahun 2026, peringatan 28 tahun reformasi menjadi refleksi penting untuk mengevaluasi capaian demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum. Momentum ini rutin diperingati guna mengingatkan generasi muda akan sejarah perjuangan bangsa. Tujuannya adalah agar masyarakat terus mengawal cita-cita luhur reformasi demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan berkeadilan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
5: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
4: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
5: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
5: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
4: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
5: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
4: Wah, iya suan, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati setiap tanggal 31 Mei sebagai bentuk kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan tembakau bagi kesehatan. Peringatan ini mengajak semua orang untuk mulai mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan merokok demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman bagi generasi sekarang maupun mendatang. Melalui Hari Tanpa Tembakau Sedunia, masyarakat diajak memahami dampak rokok terhadap tubuh, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker. Tidak hanya bagi perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang di sekitar. Momentum ini menjadi pengingat bahwa hidup sehat dapat dimulai dari langkah kecil, menjaga diri sendiri, dan peduli terhadap kesehatan orang lain.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Tahukah Sobat Kota, setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional sekaligus Hari Komunikasi Internasional. Dua hal yang berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mempererat hubungan antar manusia. Buku membuka wawasan, sementara komunikasi menyatukan pemikiran. Dari lembar demi lembar buku, lahirlah ide-ide besar. Dan lewat komunikasi yang baik, ide itu bisa sampai kepada baca dan berkomunikasi menjadi keterampilan penting yang harus terus dijaga. Karena bangsa yang gemar membaca dan mampu berkomunikasi dengan baik adalah bangsa yang siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Buku Nasional dan Hari Komunikasi Internasional 17 Mei. Mari terus membaca, berbagi cerita, dan membangun komunikasi yang positif untuk Indonesia yang lebih cerdas.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.